0: Sok caangun pas
1: sebenarnya. Amin, amin. Mudah-mudahan tuh lo poinnya. Amin. Requestnya Def Leppard One.
0: Ya,
1: salamnya siapkan untuk istriku di rumah, Abah, Endang, Kang Jasep, Kang Johan, Tono Pasir Honje, Kang Oten, Tehnia, Mami Deva, Kang Emen, Pak Nuansa, dan semua sahabat Iswara dimanapun. Sehat-sehat semuanya ya, Kang Elmi, Kang Wanda, dan Kang Hendra. Ayah tekor murin
0: ada ayah. Ada, insya Allah sudah ada hadiahnya. Kemarin kesisa satu hadiahnya ya, yang tas kecil tuh, nanti kita hadiahnya ya.
1: Kita aja kirim kan anu menang
0: di Sukabumi. Iya, sudah minta isuk. Sekalian nungguan pengiriman ngumpulkan, jadi di pick up na rea teh hiji-hiji.
1: Berarti anu ka Sukabumi topinya.
0: Topi.
1: Oke, sehat bahagia dan berkah selalu hidupnya ya Kang. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum.
0: Siap. Kang Dean juga sudah masuk nih, Dean di KBP JU00 hijinya. Wijung isuk Huten Morgan Mamang Urban is Wednesday time for Western song.
1: West song.
0: Oh, iya. Yeah. To the point asaja the song is drugs don't work the verve. Okay. So, salam to all jamaah Urup Urbania, world keep strong and keep health. Good bless you all. God bless you all. Mang Elmi hebat. Telat lain di sekitaran Gunung Laya macet.
1: Mohon. Jadi gini, kau hari ini kan di Ahana Sution Tuan di seputaran Sinang Laya tuh aya truk mogok nya jeung aya mobil mogok gini dinya.
0: Aya teh keur mendet.
1: Heeh, sanjan Sinang Laya. Tapi da urang mah da teu
0: ka bagian jalan Sinang Laya. Nah, tuh pas
1: depan,
0: keluar
1: depan, di depan Sinang Laya. Jadi antara Pasir Impun dan Sinang Laya di dinya Ahana Sution tadi dinya anu mogok.
0: Jalur ka ditukeun atau ka
1: cimangkeun? Ka caheum.
0: Jalur ka
1: ditukeun. Pugu eta.
0: Pugu eta.
1: Jalur ka ditukeun nya. Pugu eta. Alhamdulillah. Alhamdulillah ku kawendingan galih ku teka heberangan we ini teh. Percaya cicahum lah long wan. Jadi kiwan lamun air lo mendet nyawanya di salah satu jalan di Ahana Sution
0: ya, kosong
1: kan nya tadi cicahum kosong kia cek urang teh urang kan rek jen video anu di jalan Jakarta we jen video na anu macet mana kan nyen
0: macet kan itu
1: di mana mana teh lewat jalan Jakarta nya jalan Jakarta na macet jadinya cas nya kia sahabat suara ayat truk mogok kade anu arek beraktivitas ka kota ya di Sinang Laya kade ya truk mogok ya bos itu ge soal sampai ka jam-jamannya
0: karena ini pas pisan di Sinang Laya parapatan ya
1: hapunten samudaya
0: kalepatan.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini, G-Walk hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di G-Walk makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area G-Walk. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari G-Walk.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Q-Fest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Amin.
1: Hari sabi hari nadeina. Nuga du bayareun, setoreun apapun itu sing dilancarkeun mayarna. Amin. Amin. Nuga radu sametan sing enggal lunas. Amin.
0: Dibayar tapi na.
1: Tapi omat nuga du istri ji sing ulah nambi istri baru deui.
0: Nya tuh jeung naon ari? Kan inti nama hiji we lah me aman me adil jeung bener mah kitu.
1: Amun urang bersyukur segala sesuatu teh ditambah
0: mah. Tapi kan ditambahna lain di masalah pemajikan dina rejeki.
1: Urang bersyukur boga mobil ditambah ku Allah.
0: Yang menikah nu kitu lah tong pamajikan
1: bisa. Pamajikan kan bersyukur boga pamajikan sugan ditambah.
0: Oh, sial. Hayang lah maneh mah. Sahabat, kita masih nungguin request dari Anda di 0811 221051.

0: Atos. Tapi kalau ngomongin tentang Indonesia, Wan, kita tahu bahwa di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai pulau, Wan.
1: Betul.
0: Terdiri dari berbagai ibu kota provinsi yang
1: betul,
0: ada.
1: Betul, betul.
0: Ibu kota provinsi Jawa Barat?
1: Bandung.
0: Benar, pasti. Ay, Bandung, naon magnet nawan, magnet nawan.
1: Yang khas di Bandung itu.
0: Kemudian magnet itu kuliner, Pan. Terus istilah nama heritage, bangunan-bangunan heritage. Nah, itu Bandung, Wan. Bandung banget, Wan. Art deco lah. Nah, itu terlamun kita mau menjelajah kota Bandung, itu harus menentukan titik awal sempurna. Di mana? Ya, di El Hotel Bandung. 50 meter dari Jalan Braga yang ikonik dan legendaris ini, teh sahabat ya. Dan ingat, ini hanya 10 menit dari stasiun Bandung. Ya. Pokoknya mah sempurna banget lah menjadi titik awal untuk Anda menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi aja 022 4232 286 atau 08 77 7677 0067 atau follow aja dulu Instagramnya @lhotelbandung sahabat.
1: Oke, kita ke WA lagi. Ada ibunya Zidni nih di Pamulian Sumedang. Daramang pagi ini pengen denger lagu Scorpio yang Under the Same Sun.
0: Scorpion.
1: Adanya Scorpionnya yang Wind of Change. Mau yang itu aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak.
0: Angin perubahan, angin perubahan.
1: Ya nggak apa-apa itu ya. Kecuali mau yang lain lagi nanti kita ganti. Selamat paginya buat suamiku dan orang-orang di rumah. Abah Endang, Kang Jasep, Tehnia, Tono, Pasir Honje, Kang Uten, dan sahabat suara yang lagi dengerin untuk Kang Wanda, Kang Elwi, dan Hendra. Semoga apa yang dikerjakan hari ini akan menjadi pahala dan amin, membawa keberkahan untuk kita semua. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Sehat
0: amin
1: semua ya, gitu aja Kang ya. Oke, gak apa-apa nanti Wind of Change-nya diputerin ya. Ya.
0: Ada juga Pak Nuansa nih di Setra Duta.
1: Nuansa Senja.
0: Semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda. Wishing God help always to Mr. Elmi and Mr. Manda. Amin. Ya kan, berharap Tuhan memberikan kesehatan kepada Elmi dan Wanda. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara. I'd like the song Better Man, Robbie Williams. Don't forget, Kasih Day. Ayo mah, Robbie Williams. Robbie Williams.
1: Peter Man. Peter.
0: Better Man. Better Man, kayak ditiangan lah.
1: Peter Man.
0: Better.
1: Nyai pemuda terminal, men. Ayo Robby Wilp, enggak sih, siap
0: kan? Siap, siap. Bagus, bagus. Teh ini di Antapani, Wan. Good morning, Kang Dua Urban. I want request song Can We Talk.
1: Ini enggak ada ini, mah, ey.
0: Kevin Cemal, mah, dilatuhin, ey.
1: Enggak ada ini, Teh.
0: Aduh. Can we talk for a minute? Salamnya buat all crew. Operator, sahabat suara, Rabu menggembu. Enggak tahu, can we talk nawan cobaan. Rabu menggembu harus berburu. Oh, ada deh berburu naon nih.
1: Teh ini enggak mau ganti lagu apa ya? Di WA lagi ya, enggak ada suara lagunya ya.
0: Ya.
1: Teh ini ama request Euro Summer ini ada nanti kita puterin ya. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Depa, Ani LE, Beng Beng, Jasa Popo, Mas Desa dan semua jamaah urbania. Katur nuhun.
0: Sami-sami. Ayah Mang Deden di Batu Jajar, Mang Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No doubt on. Don't speak. No etat ya gening. Salam kasadayana, mugia sarehat, salamina, amin. Mang Deden di Batu Jajar.
1: Lagu itu tuh bisa cocok jangan penyiar mah.
0: Kenapa? Nah,
1: eh don't speak atuh.
0: Apa penyiar mah kudu speak, he?
1: Oh, benar. Speak siapa, Mi?
0: Speak Devil.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: orang yang lebih baik alias better man.
1: Aing mengingatkan ngorak jujur wawannya. Almi sina matana si Garobi William.
0: Siapa eh? Aya tenangan dengan
1: siapa sih gak terido? Orang teh.
0: Ya sih orang kudu ikhlas. Dah.
2: Tapi matana hukul ya, war mata.
0: Orang bisa ngerasakan kumaha mun orang ngomong orang juga Ariel nah. Orang bisa ngerasakan.
1: Nah, eta. Orang teh kudu
0: wan. Lain mana yang ngomong lain? Lain. Sarua juga orang ge nyebut orang juga Ariel Noah. Teh. Orang bisa ngerasakan jalan menunggu ada yang enak.
1: Matak nak. Orang itu kudu paham, kudu empati. Yang
0: siapa wan. Jauh tinggi menikah luar negeri.
1: Eh, atuh panona hukul, wan panona hukul.
0: Panona alus,
1: irung alus,
0: irung alus.
1: Ditempo ti gigir di tengah meni mulus. Apa nama neta?
0: Ping.
1: Siapa kan ping? Aduh.
0: Nanti panon, panon.
1: Mau di mobil. Mau ni kan mulus, mah biasanya gitu. Di takolanda, dempua.
0: Oh, ketok magic.
1: Ya gitu. Sahabat, ayeuna teh alhamdulillah kita sudah mau masuk ke pertengahan bulan tanggal 14 sekarang teh sahabatnya.
0: Hari Rabu oge pertengahan minggu, Mi.
1: Bener. Aya kene waktu wan kalau misalkan sahabat pengen nanti menikmati satu sajian dari Pago Restoran De Papandayan yaitu Sunday Brunch.
0: Setiap hari Minggu berarti ya?
1: Betul.
0: Sunday.
1: Sunday ngaranna ge Sunday. Mulai jam 12 siang hingga jam 4 sore. Di sana Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang dan sekarang lagi ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA 0811 22 32 392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, created ASEAN flavors and beyond.
0: Sok sekarang yang mau salaman air, kita salaman air kan.
1: Sok.
3: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Hey. Come on.
0: Di salam on air kan yang mau nelfon silakan 0811 22 1051 sambil nunggu kita baca Deden nih. Di Batu Jajar yang request lagunya Don't Speak No Dub.
1: Udah tadi kamu ini mah sudah ada yang masuk Wan. Si Kinoy. Noy, apa kabar Noy?
4: Alhamdulillah Mang, sibuk Mang.
1: Woi, sibuk mah ya syukurlah. Kinoy, pegawai Rektorat ITB.
4: Wajib kebalik.
1: Nah, kebalik.
4: Salah Mang.
1: Jadi naon?
4: Pegawai pejabat teras Mang.
0: Woi, pejabat teras. Kada abus ya, angin dicengwe di teras.
1: Heeh, si teh.
4: Nya eta. Kalau ada pejabat yang datang kita ngebersihin terasnya, Mang.
1: Oh, benar. Tendiknya kamu tehnya, tendiknya.
4: Nya.
1: Nya, tendik tewan. Oh, tendik teh. Lain oh, lain dosen lah gitu, tendik teh tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Pendidik di.
0: Iya, lagunya apa requestnya?
4: Apanya? Yang baru apa, Bang?
1: Banyak yang baru mah mau barat, mau barat
0: mau barat Indonesia. Boleh sekarang mau masuk.
4: Oh barat boleh.
1: Boleh.
0: Hari Rabu mah.
4: Kalau barat mah yang lama berarti.
0: Indonesia juga boleh.
1: Sok, anu lama ge bae. Oh,
4: udah bebas sekarang.
0: Nah, hari Rabu aja khusus hari Rabu.
4: Oke. Okay. Itu mah lagunya Guns N' Roses.
1: Oh, November ya. Oh, November rain.
0: Aja panjang ieu mah laguna euy.
1: Bae halus atuh
0: 8 menit itu laguna panjang-panjang teuing euy.
1: Bae atuh
4: jadi mah. Satu bisa makan heula.
1: Bener. Bener. Noy ieu turun Ciremang mana noy?
4: Henteu ieu lagi OTW ke Solo euy.
1: Aslina?
4: Asli.
1: Daerah mana kamu?
4: Alhamdulillah aya proyekan. Lagi mau ngukur di Kampung Tipes.
1: Oh gitu. Ayeuna di mana posisi Kinoy?
4: Masih di jalan.
1: Apa?
4: Rumah.
1: Oh, ada ka Solonya. Atau ka Solo ayeuna mah ada gancang tah make Cisundawu we, mane kan pastor.
0: Salam ka Wiwi nya mun kitu ja.
1: Wiwi sa.
0: Jokowi.
1: Siapa masuk ka.
4: Tah aya tah. Orang Solo.
1: Naon orang Solo? Ya,
0: nah. Aya orang Solo ge. Sok ada salam-salam tah.
4: Ya, salam buat yang pasti di teknik fisika lagi rame ada tamu kegadean jadi maaf saya tinggalkan semoga lancar aja semua mah
1: amin
2: Cino Ege didoakan ku Elmi sing lancar sing selamatnya. Bismillahirrahmanirrahim mursaha sok noy.
4: Solo. Amin. BMW nya.
1: Nya BMW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha eta BMW.
4: Iya eta BMW singkatan dari BMW. Iya,
1: iya apal ya.
4: Sehat. Sehat semua emang.
0: Siap, siap, Nun.
4: Walaupun tinggal duonya.
0: Iya, urdu ada urban duaan urdu. Ya, ya.
4: Oh, urdu panggilannya urdu. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Siap gitu ya, Bang Nun.
1: Yuk, siap.
4: Yuk.
1: Ah. Hiji deui ya.
0: Oh, 8 menit sih.
1: Bae bae bae atuh. Mang Epi.
0: Halo.
1: Eta geus lebet Mang Epi, sok diangges senalna.
5: Assalamualaikum Urban, Damang.
1: Waalaikumsalam Mang Epi.
5: Alhamdulillah sarehat urbannya.
1: Alhamdulillah. Sawalerna ieu Pak Epi kumaha Pak Epi?
5: Alhamdulillah hari perbedos mah Damang mun kamari barangkali dirawat tuh di rumah sakit.
1: Alah.
0: Eta deui temennya flu eta teh nya sanes.
5: Oh, nenek leres flu ti awalna tidinya.
1: Influenza tipe
5: A. Kamari barangkali memang kanu tipes deh.
1: Aduh.
5: Matahari dirawat. Alhamdulillah terus di bumi kamari
1: pulang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sing aya rejekina atuhnya sing aya rejekina.
5: Ya, amin amin. Penting mah sarehat we sedayana
1: nya. Gitu. Paingan Mang Epi nying kene geus ada lungguh ya. Biasa mah beber-bebetan.
5: Emang lungguh di mata buhal kene ge.
1: Ah, kadang-kadang sok ngaco nih.
0: Sering nah, kadang-kadang
5: ngomong si itu nya sampai berebetan si itu mah.
1: Si itu teh
0: saha. Si saha atuh ah di jama.
1: Sok ka mana wae di jama.
5: Atuh kamari suka teh air mi jeung Amanda teh miluan eta miluan lari jeung kru radio.
1: Ento abi mah. Abi mah sanes kalau lari abi mah
0: goes abi mah goes.
1: Abi mah padel, padel.
5: Oh,

0: down Sobat Suara dengan Don't Speak.
1: Jangan ngomong. Eta mah lagu, wadah speak mah ngomong.
2: Ulah ngomong.
1: Wae ulah ngomong cici. Wae orang teh ngabetem gitu. Tidak berbicara, tidak berkata-kata. Tapi kan tugas kita sebagai penyiar mah harus berkata-kata.
2: Harus
1: mengatakan yang baik itu baik, yang bagus itu bagus. Nah, sama seperti Melsa Internet Service Provider, ini bagus nih.
2: Bagus ya.
1: Ini internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, sahabatnya. Ada layanan terbaiknya yaitu Raya Basic, di mana layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik. Ini memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps, sahabatnya.

0: Ini adalah layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Ngabret tentunya. Malsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Iya.
0: Sahabat, siap-siap nanti di cut berikutnya kita akan buka tekor.
1: Ini mah kita bacain aja yang sudah beberapa masuk ya, yang belum kebaca ada Aseplin nih.
0: Macena.
1: Selamat pagi, request lagunya My Heart Is Broken dari Evanescence. Lagunya buat Uduo Urban dan Kang Hendra dan buat semua yang request lagu ke suara. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Amin. Mami Deva ye. Assalamualaikum Urdu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ujung Enjing, selamat pagi, request lagunya When You Tell Me That You Love Me.
1: Westlife, Westlife.
0: Oke, okay, kirimnya buat Teh Nia, Teh Heni, Tina, Kasadayana we, Nusok Kintun, salam buat Kang Mami. Ya, jadi yang buat semua yang sudah kirim salam buat Mami, sebenarnya terhila buat Urdu yang selalu di hati. Atur nuun A Endra. Tuh, A Endra
1: Ini Kang Yana juga nih, good morning Urban Duaan. Baratelah tu anu spirit alone
0: heart
1: heart or damn Yankees.
0: Yeah. Wah, iya lagu naon naon?
1: Nyaeta alone.
0: Nya, alone heart or damn Yankees. Ata
1: anu heart, alone anu heart.
0: Oh, alone heart atau damn Yankees. Where are you going now? Okay. Mangga Urdu sukana yang mana we nu anu aya we. Kirim-kirimna buat barudak SMP 2 Bandung 88. Barudak Sipil ITB 82, kru Iswara dan para sahabat Iswara Bandung, hatur thank you, sem-sem lah.
1: Lon Atlas aja eh.
0: Atuh, itu mah lagu Indonesia tuh. Kim ada Kirchon.
1: Kim Kirchon.
0: Ayo nangis bersih Kirchon ya. Pagi Urdu, apa kabar hari ini? Mau lagunya Bang Bang dari Ariana Grande. Biar paginya tambah semangat. Di play ya kakak, siap. Ayo Wan, Bang Bang Wan.
1: Beng naon eta?
0: Beng beng nu sok ada ngekeun anu gawena di eta di MIM si beng beng panan. Aya wan Ariana Grande. Ya mah.
1: Geus pecak teh. Beng beng aya
0: beng beng nya.
1: Mun aweh lebih ke coklat ya beng beng mah berarti nya.
0: Nya mun aweh mah si pekuin si pekuin.
1: Ula tuh mi.
0: Nah kunaon?
1: Em jago.
0: Top top. Eta teh saya teragana eta. SD Wan coba Wan.
1: Aya deui yeus Kim Kirchon. Ibu Jitni udah
0: tono, si tono,
1: tono, tono pasir honje.
0: Good morning dua Urdu yang tidak akan reuni. Aduh. Lagu nama setun ah. Cing Sarehat sahabat sedayana tong hilap. MBG keun heula.
1: MBG keun heula tuh.
0: Tono mah biasa. Eh setun aya weh setun. Ini setun cik. Loba tuh. Ayo oge okay, Weni di Kiang Roke Banjaran. Hei dua Urban, yang requestnya Phil Collins.
1: Collins dong.
0: No another day in paradise. Kirimnya buat suami dan anakku. Buat dua Urban yang tiap hari gacor dan all crew sehat-sehat. Sing ada geng milik, spesialnya buat jemaah Urbannya and geng Ciri Hill. Siap.
1: Kita geng Ciri Hill ayah wajah.
0: Ayah tuan. Iki yang roke Banjaran. Eh sadar yuk cik.
1: Ayah Sulaiman Cihanyir ya.
0: Acol ke Cihanyir ya.
1: Assalamualaikum Mang, urunjukan laguna Friday Mean Love The Cure.
0: Oke, siap. Ya, ayah Abdul, Abdul. Pagi Memang Urban, biar semangat request lagunya Clay Aiken Without You. Kalau enggak Christina Aguilera Beautiful. Hatur nuhun Mang, sing sarehat sedayana. Mantap. Jasep. Mang tak ye Indonesia ya Jasep mah ye. Ungu nu Utara Selatan. Salam kanggo Urdu Ahendra cing sarehat Mang, biar bisa tetap menghibur kami di kala kehidupan ini rarudet. Dengan mendengarkan ocehan Mang Urdu 90% karudet karuwet sedikit sirna pengguna mahan teh. Salam sehat kanggo sadayana sadaya. Salam oge kanggo sahabat suara sadayana. Tetiasa ngabsen nuhun Mang sami-sami. Jadi nu karudet bae nama ieu teh Ahana Sution ieu.
1: Karena
0: ada laka ternyata
1: ini Wan. Hindari untuk sementara jalan Ahana Sution sampai saat ini masih pada ada laka lantas dekat Sindang Laya dan as mobil truk patah nggak bisa ya. Digeser masih
0: nyilang
1: menyilang di tengah. Oh di tengah itu masalah nanti
0: ya,
1: belah mana nya sini itu Sindang Laya
0: antara belah, Pasir Impun
1: belok kaki kasih Irvin
0: nya saacana
1: lewat te. Lewat itu lewat mun ti dieu mah
0: ti dieu mah ngelewat ti dieu mah
1: lewat oh di antara
0: saacan kasih Irvin ti dieu mah tayu tingali hadepeun tukang oli
1: apa
0: di hadepna teh aya si tukang knalpot Sion ya tetewan. Kenal per Sion ya ternyata. Nah, bete serapan mah jodohin gitu di Cikadu tetap banyak.
1: Bete main.
0: Kang Deden menganuhunkan lagu Natos diputar.
1: Siap, sami-sami.
0: Tap Febri Badranaya Chicago tawan. Hah? Eta Febri Badranaya di handapan ya. Tah. Oh, nuhunnya.
1: Tadi eta
0: mah. Mana deui? Iya, siap nuhun Kang, streaming suara. Geus aman, geus dibenerkeun.
1: Kang Firman tapi
0: nya eta ngabejaan streaming. Assalamualaikum.
1: Kang Elmi, Kang Wana leuwih jeung mang hoyong laguna Halloween. Mister Torture. Salam pangge amang-amang dua anu makin cerah ceria, suara makin menggema Persib juara Asia tiada duanya. Anggo sadaya pendengar di suara makin saroleh ya. Mangawang gangguan deui aku streaming.
0: Geus beres dibenerkeun.
1: Tos ieu nya tos.
0: Beres, beres ku Hendra bi langsung atuh.
1: Sok ah eta mah anu belum kebaca mah sabar nya engke di ieukeun laguna mah. Insyaallah mah.
0: Tinggal si Jasep ngomong, eta si Jasep ngomong play heula sia teh. Tinggal klik heula. Bener Mang Elmi mirip Robbie Williams. Tuh, ah, tinggal lain aing ngomong.
1: Perasaan, perasaan. Ngarasa eta urang ge. Heuh. Sering lagu ah daripada perasaan teu pararugu banyak.
0: Rasa

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Bopi, Wan John Bopi
1: itu Wan Jope.
0: Tahu di dulu Wan.
1: Ini teh Bed of Roses.
0: Bed of Roses, sahabat. Sahabat, siap-siap buat anda yang mau ikutan tekor. Namun sebelumnya, mi kasih tahu dulu buat sahabat yang ingin melengkapi momen kulinary journey-nya dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sesatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan udang ronde tradisional kaya rempah, dan masih banyak lagi lainnya. Itu anda datang aja ke Intercontinental Bandung Dago Pakar. Di sana lagi ada promo food and beverage dari Damai Restoran, yaitu Dago Street Kitchen, sahabat. Anda juga bisa menikmati berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua ini disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Ada juga live music. Dan ini adanya setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam. Hanya 299.000 plus-plus per orang, sahabat. Untuk informasi dan reservasi, silakan telepon di 022-8780-6688 atau 0811-11-11-2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung. Siap-siap, sahabat. Kita akan masuk ke segmen tekor. Namun buat sahabat yang masih ruru detan di daerah Sinanglaya, sing sabar. Wan, iya efeknya kemana-mana, Wan. Jalan golf macet. Ya kan eta teh menghindar, jalan golf macet. Ini tuh ngerti mawan itu kejadian tewannya. Tipe tinggi nih si truk potong as teh gitu nya.
1: Oh, lain si isuk-isuk.
0: Di subuh, Wan. Di subuh di jam 5, jam 5.
1: Polisi can.
0: Puguh gitu, pura orang mah gusur lah kasih sikeun.
1: Nyata hese kan asna ngonci.
0: Digusur, pan digusurnya ditarikin pake towing.
1: Ya gue towing sana, like, nyamayar towing lah.
0: Ya kan ini mah untuk kemaslahatan masyarakat.
1: Sama tekorkan, pokoknya silakan kita buka tekor sekarang. Sahabat Sora, ada hadiah produk tas dari Ishud ya, tas letiknya. Ini silakan BDG, spasi nama, spasi umur, spasi tekor.
0: Sok, kadar yuk, baru dah kadar yuk.
1: So, kalau ya, harus follow dulu Instagramnya Isud ya.
0: Isud.
1: Sok tekor Persib Sabaraha Vietcong Ellen Vietcong
0: Vietel FC
1: Sabaraha nya.
0: Sabaraha nya.
1: Silakan, kita tungguin.
0: Sok dimulai ayeuna tah jam 8.55 lah, sekitaran jam 8.55an nya.
1: Sok ya.
0: Sok.
1: Jadi hari ini Persib akan melawan
0: Vietel FC
1: The Chong AFC Champion League 2 atau ACL 2 ya.
0: Ya, jadi iya teh Wan omatnya
1: The lain Chong Samarangan,
0: lain Samarangan
1: itu nya.
0: The Chong Vietel FC.
1: Oh, ada Chong lah
0: nama
1: namanya.
0: Aya The Chong.
1: Nah, ini ternyata nih sahabat suara ya.
0: Hah?
1: Ternyata klub Vietel juga bukan klub sembarangan.
0: Lain atuh.
1: Sama kayak Persib merupakan salah satu klub sukses dan kaya di Vietnam.
0: Ya,
1: betul. Ini meraih 6 kali gelar juara Liga Vietnam.
0: Tuh, edan.
1: Nilai pasarnya di bawah Persib dengan nilai pasar skuad mencapai 93,43 miliar.
0: Tapi Kiwan, tingginya nilai pasar kedua tim ini tidak terlepas dari harga mahal para pemainnya tentunya ya. Status pemain termahal di Persib dipegang oleh Tom Haye, Wan. Semoga imah di Bandung beres tanya 15,64 miliar. Sedangkan di kubu Vietel FC tidak ada pemain yang nilai pasarnya lebih dari 10 miliar. Pemain termahal Naoge dipegang oleh Hernandez, sayap kiri asal Brasil. Itu pun 8,69 miliar.
1: Nah, bayangkan aja lain tim anu mudah di lawannya ya, tim anu solid oge nya, jadi kudu tetap berhati-hati.
0: Tapi orang buka keuntungan, orang enak di kandang.
1: Yeah.
0: Di Jalak Harupat. Jam 7 enak kick off nanya.
1: Jam 7 kick off nya. Makanya silakan buat yang mau tekor, ketik tekor
0: BDG spasi nama.
1: BDG spasi nama, spasi umur, spasi tekor berapa-berapa ya.
0: Sok nya. Jam 7 peting di si Jalak Harupat disiarkan di CCTI.
1: Yang di Rans ya?
0: Nya.
1: Wah, hiji Persib.
0: Bos langsung ngaburusut, Wan. Kalem ya, ini mah ditampung heula, sok. Mulai detik ieu, weh, mulai.
1: Mau make bahasa Vietnam, tokona kan teu ngarti urang ge bahasa Vietnam.
0: Hese atuh. Da lamun urang misalkeun
1: nya, kan lebih sering terdengar di kita.
0: Vietnam mah jarang. Kieu weh. Mun Wanda boga ngaran Vietnam rek sahawan.
1: Eda hese urang teu apal ngaran-ngaran yang
0: ka urang atuh.
1: Saha?
0: Nguyen weh aing mah nguyen.
1: Nguyen eta.
0: Mana mang
1: yentok
0: atuh. Siapa?
1: Nyetak. Tidak akrab tuh bahasa Vietnam.
0: Siapa?
1: Yentok mau.
0: Yentok mau. Thailand.
1: Nguyen-nguyen.
0: Nguyen mah. Tidak itu. Di Vietnam, Monte Salaman di Vietnam Kidul.
1: Yen Hock, Yen Hock.
0: Yen Hock.
1: Iya.
0: Masih ya.
1: Yen Hock Eng.
0: Tah sama Cina.
1: Dan tidak akrab bahasa Thailand mah, makanya.
0: Wah, wah,
1: Kang Utan ieu puter laguna tak aya Kang Utan nya.
0: Gimana?
1: Ngiringan tekor we Kang Utan nya.
0: Heeh, sok. Sok.
1: Starship ieu. Tak aya ya. Sok ayeuna mah silakan ikutan tekor, hadiahnya ada produk dari Isuzu, ada tas kecil. Harus follow dulu Instagramnya Ishud ya. Nanti
0: di Arantos, di Arantos.
1: Yang kemarin menang juga belum dikirim, hari ini mungkin dikirimnya ya. Jadi tunggu aja.
0: Karunya
1: di luar kota,
0: Sukabumi.
1: Bandung mah cokot ah, dia dah hadir saya di dia,
0: imanya di Sukabumi. Nah, temannya.
1: Sok lah cing, ngalamun ngaranung heula cing, iya udah rusuh-rusuh. Kamu harus menang ilapat kerek wa kadia sabar-sabar tekor aja.
0: Go. Wow.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung.

Dago Pakar mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di tekor, masih kita tungguin tekornya ya. Jadi nanti malam ini Persib akan bertanding lawan Vettel FC. Jadi kita ada hadiah buat yang tebak skornya
1: nanti tepat.
0: Berhasil ya.
1: Betul Wan. Kalau ngomongin tentang Persib lagi Wan, kita tahu bahwa ayeuna teh aya pemain anu cedera euy.
0: Oh, aya pemain anu cedera.
1: Aya. Soalnya ite capek teuing Persib teh opat kompetisi Wan.
0: Cing ieu kompetisi lawan unggul ieu teh jelas. Yang pertama Liga Indonesia geus puguh geus jelas ya.
1: Nya.
0: Liga Indonesia musim tahun ini 2026-2027.
1: Kanap kan eta? Hah? Kanap kan?
0: Iya, kompetisi
1: lawan. Can kanap danap. Tah, eta. Kedua, League Cup.
0: Eta naon League Cup teh?
1: Ini teh ajang baru di kancah sepak bola nasional sebanyak 38 klub dari Super League Championship yang akan dimulai 3 November 2026.
0: Holy Cup encan atamanya.
1: Nya. Hiji kadua diadukeun. Liga hiji jeung Liga 2.
0: Piala Presiden kan barato kitu Piala Presiden teh.
1: Kabeh klub. Undangan. Nya jadi ieu mah. Oke, kemudian ASEAN Club Championship.
0: Ya ieu nu Shopee Cup-nya sponsornya Shopee
1: mah. Jadi mah kompetisi antar klub regional Asia Tenggara di bawah AFF. Dan Persib teh pertama kali tampil di ajang ini sahabat. Ya. Tanu ayeuna peuting.
0: Ini teh tadi nu ku Shopee teh nya ASEAN Club Championship ya
1: kan
0: ku
1: Shopee. Tanu ayeuna peuting mah AFC Championship League 2. Jadi ini adalah kompetisi antar klub regional Asia kasta kedua setelah ACL Elite. Diselenggarakan oleh AFC seperti musim lalu setelah menjadi juara Super League. Persib dipastikan masuk ke ajang antar klub Asia persis seperti musim tahun 2026. Persib ini harus menjalani laga playoff sebelum memastikan tiket ke fase grup dengan menghadapi Manila Liga. Eta opat teh. Super League, League
0: Cup. Oh iya, makanya cukup rata. Nah, jadi naon ayeuna can mulai ieu League Cup ieu can mulai nya. Itu iya mah di lokal di Indonesia nya. Kompetisi na
1: gitu.
0: So 28 klub
1: diadukeun kabeh.
0: Jadi di Liga 1 jeung
1: Liga 2.
0: Di Super League dan Liga 2 gitu nya.
1: Ya. Jadi Liga 1 Liga 2 diadukeun we lawan.
0: Ati kitu 28 klub perwakilan kumaha urutanna kumaha kapilih mah.
1: Nya eta
0: kan
1: itu diaduk. Nya bakal panggih ge.
0: Itu bisa teh 10 besar unggul kan eta.
1: 38 berarti 1 sampai 15 ini sampai
0: KB ya, berarti jang
1: di KB diadukeun.
0: Jang naon aya Liga 1 Liga Super Liga Super Liga 2 atuh
1: itu diadukeun.
0: Jang naon kan eta ieu teh ieu naon bentuk penaikan level dari Liga 2 ke Liga Super teh kan kudu menangi kompetisi nah tuh.
1: Cik menurut Tamam ya Liga
0: kumaha datang gitu. Kayak kudang sare eta mah. Beunang banget ya. Banget ge bareureum kene
1: siapa da hoyak ieu karek kurunjung.
0: Ya jadi itu. Jadi lumayan cukup berat sebetulnya. Jadi ya. Satu laga yang belum dimulai tapi kurang asa. Tapi udah daik-daik kudu gitu ya.
1: Kuduan.
0: Naon maksudnya tenangan duit atau naon sih itu udah.
1: Ayah pasti ayah tujuan alahnya. Orang telepon oleh Pak Peri ya. Pak Peri, namang Pak Peri.
0: Peri Paulus, Mi.
1: Peri Sandria.
0: Pemain bola tuh.
1: Nah, iya, ayah nungawe, ayah. Mas Desya, iya, merek.
0: Nah, Mas Desya,
1: merek. Masuk,
0: iya, wae.
1: Merek pencerahan. Eta nu klub Liga 2 ikutan di Cup. Baheula aya Copa Jisamsu.
0: Ini juga Copa, berarti Piala Copa gitu. Cuman da
1: atau piala Indonesia.
0: Di hiji ke Liga 2 jeung Liga 1 gitu.
1: Nya Liga
0: naonan atuh da?
1: Eh, mana naonan?
0: Nya naonan coba sok malangan nambah-nambah ieu kan.
1: Alus atuh ke di aradu
0: kabeh
1: di aradu atuh
0: di aradu. Ya, aradu di levelna masing-masing nu juara rek ka liga yang lebih tinggi.
1: Puguh gitu. Eta mah siga ayeuna nu asup ka liga Super League gitu nya siga klub Adiaksa kan
0: ya, karena jadi dua besar tiga besar di Liga 2
1: terus tahun deh sih bisa nges Adiaksa teh ah
0: Japai
1: Kevin malut gantina eta mah Garuda Yaksa ta jeung anu Prabowo teh Garuda Yaksanya terus anu kejaksaan eta Adiaksa Eta rarasup kabeh wanti.
0: Karena juara di Liga Sencana jeung hijiri teh naon aya nu juara teh ada tilu. Jadi dua tilu nu abus ka Liga Super teh.
1: Nya. Tah ieu mah diadukeun kabeh wan ke aya bahan pangi jeung PSGC atau Persib. Yang Sleman ya.
0: Naik promosi teh nya.
1: Heeh. Iya, Sleman tah.
0: Gitu. Tah tuh lera mah dua hiji yo.
1: Bebas.
0: Ada sok. Saya teh.
1: Si Sigit.
0: Sigit mah dua hiji oge sarua di nya. Heeh. Aya Sri mah dua hiji itu kebanyakan dua satu ya.
1: Eta Sri
0: tilu hiji
1: Sri dari Manado wan itu wan.
0: Mana?
1: Eta Sri
0: di jalan Manado
1: meureun. Dari Manado tuh. Dari Manado
0: ieu jalan. Heuh Manado teh jalan Manado meureun.
1: Di Manado nah tuh kan make streaming atuh Kang Uten di Jakarta. Tuh, tenanaon kan Persib banget tuh ya. Nya teh Sri di Manado nya teh sisina.
0: Sok. Terus sanes jalan Manado.
1: Jalan Manado. Isi amon menurut Rido atau asuh di Manado gue datu dan naon atau
0: lain lah jauh-jauh ingat lah kemana mana aku mah setek ngirim ke Manado setek makanya mending ulah tuh
1: ayo mana
0: bawa lah ngirim ke kadi tuh gue siap diantukin ke kadi ke Manado
1: setek bawa kadi
0: mending ke jalan Manado
1: bataan hadiah aja ongkos jaman kena ongkos ke Manado
0: iya kan 100.000 paling itu tas makanya mending jalan Manado jadi unain-unain iya aman gitu sama
1: atau mudah-mudah itu bener itu dua hiji tapi tilu hiji gitu lah
0: itu mah tilu hiji tadi ayah ada tilu hiji
1: Wandi di berapa Wandi
0: 2-0 tapi 2-0 iya tak Chandra tilu hiji mah
1: deket Chandra Acung mah Tanjung Sari
0: Awiligar tak dede dua hiji oke okay. Ricky Garut sana Vina Garut itu ya
1: nah cekai nge
0: tilu hiji
1: siapa masukkan
0: ini apal kena Vina Garut
1: kalah siapa Tamasila tamam itu Jasep Kopo 2-0 The Chong Vietel FC benar ibunya Zidni 2-1
0: hiji oke ya. Kebanyakan 2-1 ya sama suara
1: Mas Desa itu 0-0 Firman Calengka Firman
0: Calengka hapus pesan
1: 2-0 eta imane Yusuf 1-0 lawan Katel cenah lain Katel saya teh Vietel wah Katel imane mas terus sampai saya dita Trian
0: tuh banyak yang 2-1 ya kebakannya banyak yang 2-1 kita lihat aja nanti sok lah
1: sok yang ya. Belum yang sebelum tekor silakan ada satu produk mini bag dari Ishood follow juga ya IG-nya Ishood sok lumayan lah nah ieu mah tuh iseng-iseng berhadiah
0: kalau mah lah kudu dibahas usah nu di Manado kumaha ke meureunan
1: mudah-mudahan teu hiji atau hiji kosong tapi pasti menang soalnya kiwan Persib tewannya jeung klub Vietnam tehnya dua kali panggih teh.
0: Betul geus pernah panggih gitu?
1: Enggak, jeung Hanoi.
0: Oh, jeung Hanoi.
1: Nya Hanoi jeung klub Vietnam, jeung Hanoi eleh Persib. Ya, ya. 4-0. Tah ayeuna mah mudah-mudahan Persib aya piriteun menang lah. Aye ieu home away teh sistemna. Teu nya langsung berarti nya. Alhamdulillah ya di jalan karupat aya pemain
0: 13. Kocelok. Heeh. Menang home menang away.
1: Ya ya anu caradera mudah-mudahan sih garancang
0: cager. Sawur si Beckham ceritanya.
1: Tombo ge. Mah home away gitu. Home away nya berarti. Di orang heula euy. Agregat kayaknya.
0: Bae untung home away itu home alone antunya sorangan home alone mah.
1: Mendingan home alone bisa nonton.
0: Nonton naon mi?
1: Film.
0: Film naon?
1: Film. Film naon we bebas. Dokumenter naon. Home alone gimana bahasa itu nih nonton film.
0: Terobah-robah bae mah mi euy. Hayu mah nonton film mi.
1: Naon
0: nyewa.
1: Naon bacana.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: paham. Ini judulnya apa, Iban?
1: Are you gonna be my girl?
0: Dari grup apa, grup apa?
1: Jet.
0: Kenapa dinamain grup bandnya Jet, tahu gak?
1: Oh, ya, dimana bahasa ditu, malen orang ditu malen sok naik pesawat jet malen.
0: Lain. Tinggalin musik na awal na. Jet, jet, jet, jet, jet, jet, jet, jet, jet, jet, jet, jet, eta.
1: Amun, merasa ting, ting, ting, ting, ting, ting.
0: Jadi ting.
1: Oh.
0: Amun itu dangdut, tekan si ayu, ayu ting, ting, si ayu, ayu ting,
1: dang, dang, dang, dang, dang, dang.
0: Nah, dang, jadi na. Itu. Ngebatin nonton film, eta mah.
1: Jangan, jangan.
0: Nah gituan, gituan nama nang udah tuh film
1: lah. Siapa musik lo kita kan juga si kan wang wangi lah nutu jelas deh.
0: Si Mawang.
1: Mawang.
0: Si Wangi mah beda deh.
1: Oh jadi tambah pantomim.
0: Pantomim.
1: Mawang.
0: Oh si Mawang.
1: Kang Mawang.
0: Terus abul balik deh. Mang mang mang.
1: Awab.
0: Kita masih nungguin lo teko dari ada sahabat suara.
1: Ini Ridwan juga sudah masuk sana. Dua-dua mang sana.
0: Oh iya yang hadiah.
1: Kamari menang kan si Ridwan kamari menang lain.
0: Pernah menangnya.
1: Ya gitu.
0: Pernah menang.
1: Imbang dua mang bisi menang dari tekornas nah. Karunya pemainnya sana carapion mang. Semoga tetap mangtang di ACL atur nuhun mang.
0: Sandy Walsh geus bisa dipaelkeun canya euy. Nakuto Nagano can bisa.
1: Oh nya nu Jepang lah kemana
0: pan cedera sarua.
1: Aing mah cara dera atunya. Ada Afazar ge ye.
0: Wan, kela cicing heula. Anu cara dera kitu mah kudu diajak dahar wan euy.
1: Darah mi
0: ke Sunday Brunch di Papandayan Hotel di Pago Restoran wan
1: atau Asian Food Market
0: ah gitu ta setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore nya. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favoritnya ya. Ada di sana. Komplit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Ayah promo buy 4 get 5 untuk reservasi WA aja ke 0811 22 32 392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market curated Asian flavors and beyond.
1: Ini kita bacain lagi yang sudah masuk ya Afazar ya.
0: Afazar
1: 2-0
0: sih teh.
1: Persib menang saya.
0: Amin. Kita 0-0
1: euy. Saha ieu teh atuh.
0: Eng cililin.
1: Eng cililin.
0: Nol nol. Dari bedok seberak dua sama.
1: Rau dua sama.
0: Tono.
1: Tono pasti ronye. 4-0 mang unggul Persib.
0: Amin. Oh, amin.
1: Johan Tasik mi
0: keberangan. Hei.
1: Lain tekor ya teh. Kalau bisa kalau ay kamari subuh kerja tinggal kita. Jam 4.13 geus ka WA kamarinya. Jam 4 subuh aya ana jam 8 setengah 10 karek ka WA.
0: Pan si eta mah kitu sarena kabaran teh balas dendam kamari sarena. Dani Deni baena tekor 3-1 buat Persib insyaallah mang Persib menang amin. Agus Apandi di Cimaji. Cimaji di mana? Cimahi benernya.
1: 3-1 3-1.
0: Oh Cimahi bener.
1: Iya, oh, ayah anu tadi masih ya, Yos teh nyawi Yos we. No, nganu wanian. We mana nggak nol-nolkan Persib?
0: Tidak ada. Untuk kianya anda tekor di dia teh saru aja yang doa. Yeah. Meh Persib menang.
1: Iyalah. Gitu. Abi kira rata-rata menang seri dan menang.
0: Insya Allah, insya Allah. Di home away kan jinya,
2: iya.
0: Iya,
2: away.
0: Awaynya. Jadi ayahnya di Bandung lah.
2: Jadi Vietnam.
0: Nanti di Vietnam betul. Agregat.
2: Ya,
0: kur lah. Kemarin nuker lagi di Korea. Tangkes ya, main di Bandung. Korea yang menang. Komo di Bandung.
1: Ding,
0: amin, ya. Amin kur. Atu di Bandung, di Jalak dehnya. Kemarin teh Tom Hayejeng, Maklok teh rada ngeluh. Oi, tayi mah alus. Tapi nanya, kurang tewan nutrisi sih dahar kurang. Sih nanya, kute maksudnya te, nya. Tidak diperhatikan, yeah. Naon gitulah. Ya mudah-mudahan aja ke manajemen ya, ya ngupingnya mudah-mudahan itu opat kompetisi atau baju lagi edan opat tentunya.
1: Yeah,
0: si mana itu mana wani baju mana wan?
1: Cel Sopi Cup ya.
0: Nih orang nu mana ya?
1: Mana mah baju ulut elap mana?
0: Siapa? Ngomong teh sok bener siapa? Ngomong teh ulut elap di pembagian partai gitu
1: kan. Oh, ya, gitu. Ah. Tapi ini terima kasih ya sudah cukup ya berarti ya kita tampung semua yang masuk untuk tekor ini kita akan kolek ini datanya.
0: Betul.
1: Sampai besok kita umumin.
0: Ayeuna mending diumumkeun pas arek geusan.
1: 3-1. Nang 3-1 ya.
0: Ayo langsung kan.
1: Hadiah bisa diambil di warteg terdekat dengan menukarkan sejumlah uang.
0: Ya tapa meli atau ayo mana. Wayahna isuk diobomkeun nya. Jamaneng isuk aya Pak Haji. Insyaallah. Mun dawa sababudaya kurang cen di WA.
1: Ya sudah. Telah. Kita pamit hari ini sahabat suara, terima kasih ya. Semoga menyenangkan, semoga lancar semuanya buat Anda ya.
0: Insyaallah ini menjadi Rabu yang cerah. Mm-hmm. Walaupun di daerah Pasir Rimpun macet, daerah Kabupaten Bandung komo di Sapan ge macet.
1: Naon Sapan?
0: Keur dicor.
1: Di mana na?
0: Di Jalan Sapana.
1: Nya nyajinya sing lancar cing terlaksana dengan sebaik-baiknya apa yang Anda rencanakan hari ini ya.
0: Eta truk can kasih si wae truk aing mah.
1: Mana atuh mi ulah ngomong wae mana teh.
0: Ke aing barudak
1: urang ngomong. Mana posting ke naon mention
0: geus orang di PR geus naon.
1: Nya kan mana orang mah lagi ngomong batur mana.
0: Heeh urang geus komen. Ngomong aya mi ngajadikeun benjang heula atuh.
1: Naon jadi kok ngajadikeun.
0: Teu ngerti. Lamun aing komen mah jadi kararaco we gitu. Geus gitu
1: buru dagang aqua di teman macet teh.
0: Wah di dieu mah dagang aqua nu payu mawan.
1: Naon mi.
0: Tahu Sumedang.
1: Oh, Wanda Urban pamit.
0: Kalbi Urban pamit.
1: Suara seru.
0: Au.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,0 FM Suara Palembang.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia kaget. Hidup ini indah, email yang membawa kita loncat ke tahun 2000 awal ketika ada sinetron namanya Strawberry, masih ingat? Kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau saya salah. Strawberry itu yang memerankan Rachel Maryam. Bener nggak? Dengan kriwilnya, jadi itu rambutnya tuh kriwil, bob tapi kriwil, jadi tren. Ah, oh katanya WNA, ini filmnya Rachel Maryam. Ya benar, yeay. Ih Harry, heboh sendiri ya, Dodo Harahap ya, baik lanjut.

2002-an. Penulisnya itu temen aku, namanya Teh Miun. Coba deh cek ya, @MIUNDS Miuns. Wah, penulis. Terus juga pelukis, cakep banget tuh orang ya. Punya multi talentan alias multi talent. Dua lagu itu siap dimainkan setelah Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren.

hati-hati ya sahabat suara ya. Ngecek di ruangan belakang Iswara kan lantai 6 ya, Wisma MRA. Terus saya tuh selalu ke belakang dulu, bukan ke toilet tapi ke ruangan belakang, itu ruang program. Duduk, menatap pemandangan gitu yang ada di area Cilanda ke arah Fatmawati. Karena dilewati sama jalur MRT. Jadi MRT suka lewat, kelihatan. Tiba-tiba, biasanya saya bisa melihat gedung-gedung yang ke arah SCBD. Bisa melihat gedung-gedung yang ke arah Blok M, Haji Nawawi. Dari kemarin hari Senin sampai sekarang, Jakarta tuh fenomenal. Tiba-tiba kayak berkabut gitu.

Adi Genzi, Haze, Jakarta in Haze. Jadi pakai masker ya sahabat suara ya. Jangan sampai tiba-tiba suaranya kayak saya. Gede banget. Gak di-tuning apa-apa, tau-tau udah enak aja nih. Timbrenya udah tebel ya. Tiga lagu selanjutnya, salah satunya adalah Anet dengan Sembunyi dari Bumi. Lalu juga ada Rizky Febian.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. 10 lagu udah di darder dorin tanpa jeda iklan, kita break dulu. Jadi buat sahabat suara yang lagi ada di mobil, di tempat kerjaan, silakan ambil air minum, stretching sedikit, nanti kita balik lagi ya. Pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi, dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: your time to play. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita lanjut lagi sahabat suara dengan putaran kedua 10 lagu keren yang pasti menemani kamu makan siang. Menu andalan kalau di studio adalah tetap ya yang namanya Tante Olga Manado Cuisine.

instan. Kalau saya, teman akhir bulannya adalah makan sisaan bahan makanan yang ada di kulkas. Telur, daun bawang, apalagi ya, isinya di kulkas ya, yang ngabisin isi kulkas, bawang bombay, ya kan. Beda-beda tuh tiap orang ya. Selamat makan siang.

0: siap memainkan lagu-lagu yang sudah ditis atau diperkenalkan tadi. Setelah Fall Revenge dengan penyangkalan, live TikTok ada dong di @iswara.network.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Kunto Aji dengan Akhir Bulan di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Apakah sudah masuk ke tanggal akhir bulan? Ngomongnya gimana sih? Ngomong di live TikTok lancar gini dan on air belepotan. 14 Oktober 2026, apakah sudah masuk kategori akhir bulan, sahabat suara? Karena untuk beberapa sahabat suara yang part time, biasanya nih gajiannya tanggal 15, cut off date-nya tuh tanggal 10. Ada juga yang gajiannya tanggal 9 atau tanggal 10. Apapun itu profesinya, kapanpun itu tanggal bulannya, yang penting jangan lupa. Mie instan to the rescue.

sama playlistnya Isuara yang diracik oleh music director Rita Prawiro Harjo. Oh iya, di dunia ini ada jazz dengan bersamamu yang membuat hari kita menjadi lebih baik saja. Tanpa harus makan mie ayam terus. Ya ada tuh film tentang mie ayam. Wow, terah bahasa ya. Jadi ada jazz, ada gigi yang siap menemani siang kamu sambil makan siang atau mencari makan siang. Barengan sama Dodo Harahap, kita nikmati dulu lagu yang yummy alias enak. Yuma yummy, luma enak gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Yovie and Nuno.

Zamannya Indosiar. Ada juga Lisna, Hai, Shanti, Stella. Wah, yang jeruk apa yang apa nih? Kalau yang jeruk agak keluar ruangan dulu ya, agak stuck di hidung gitu ya. Terus juga ada Adis, Hai, Fahmi juga, Grace. Dan juga kamu sahabat suara yang masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ini adalah suara warga Indonesia.

quote dengan pulang. Ada yang masih menonton film 3 hari untuk selamanya. Ada Nicola Saputra. Terus juga ada ampun, makanya di scripting dok lupakan tuh pemeran ceweknya siapa. Well, anyway, nanti aku akan cari tahu ya. Float dan juga Jentik Manis siap dimainkan. Dodo Harahap masih menemani kamu yang lagi tergila-gila dengan Naikila. This is my mind gue. Yuma yummy. Ya enggak sih? Atau so you think you are flower. Lu kira lu cantik. Yang pasti live TikTok masih dibuka @iswara.network. Sikat, Naikila.

0: Kola Saputra di film 3 Hari Untuk Selamanya itu, yaitu Adinia Wirasti. Untuk sahabat suara yang kelahiran 2000-an, ada satu film Indonesia yang bisa kamu tonton di layanan film streaming, yaitu film Indonesia 3 Hari Untuk Selamanya. Filmnya ringan tapi 17 plus ya. Ya, karena tentang perjalanan dua orang nih, road trip gitu. Jadi silakan tonton 3 Hari Untuk Selamanya. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Karena udah 10 lagu kerennya selesai, jadi ambil napas dulu menyambut musisi yang akan hadir di jam 1 siang nanti. Ada Indokustik barengan sama juara 3 dari The Icon Indonesia, ada Shira. Kamu salah satu fansnya, bisa nonton loh nanti ya di jam 1 siang. Shira akan ngobrol bareng di Indokustik, yang pasti bisa dilihat di live TikTok at isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang Untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama. Suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
3: Thank you lah. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1 siang kok jam 12 ya. Jam 1 siang tandanya adalah sekarang ini Indokustik bakal ngobrol sama musisi yang menjadi juara 3 di Icon Indonesia. Ada Shira saat lagi. Kalau misalnya mau menyapa Shira, silakan meluncur ke live TikTok juga di @iswara.network. Sesaat lagi ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
3: Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius

0: Jabarno edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Warga Bantar Karet Bogor tuntut kepastian lahan dari Antam dan Pemkab. Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabarno selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
1: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizki Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
2: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
1: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
0: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
3: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
4: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar, di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
3: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
5: Mekanismenya kan ada, kaitan dengan revitalisasi itu kepala daerah tidak punya kewenangan, sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah kepercayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana.
0: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
6: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
7: Keluhan warga ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai sekarang belum ada pembayaran dari pihak Antam maupun dari Pemda.
6: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
8: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Bang. Turun-temurun dari generasi-generasi.
6: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
9: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
0: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
10: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mal. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
11: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukannya mudah terbakar.
12: Ini kejadian jam berapa?
11: Sepatu sih kurang tahu, jelas sekitar jam 2, setengah 2.
12: Awal titik api itu dari mana?
11: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
12: Nyemparnya cepat ya?
11: Cepat sekali, karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
12: Sempat panik, Pak, tadi, Pak?
11: Panik kali.
12: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
11: Satu
12: ya?
11: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
12: Cukup gede juga tempat rumahnya?
11: Besar, bangunannya lumayan.
10: Setelah hampir 1.5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATVSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Hari Siar Daerah ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
14: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan 100 ribu digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan 100 ribu tersebut kemudian meminta bantuan warga dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap pasutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
15: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Suara di Bandung,
18: Banjarmasin,
17: Jakarta,
18: Jogja,
17: Makassar,
18: Medan,
17: Palembang,
18: Semarang,
17: dan Surabaya.

0: Dodo Harahap, dan juga ada
1: Shira.
0: Hai. Juara 3 di Icon Indonesia Season 1. Beban gak sih?
1: Aduh, kalau dibilang beban gak sih? Karena emang aku emang passionnya dari kecil tuh pengen.
0: Karena kamu tuh angkatan pertama di Icon loh.
1: Iya, juga ya.
0: Ya, wah, bagus kalau kamu gak memikirkan hal-hal yang gak penting dipikirkan. That's good.
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu juga pressure itu sebenarnya ada sisi positifnya sih.
0: Betul.
1: Ada kebaikannya, jadi kita tuh lebih aware.
0: Asik.
1: Lebih kayak, iya, jadi kita lebih aware sama diri sendiri gimana caranya biar kita tuh bisa bagus, konsisten, terus berproses gitu sebagai angkatan pertama kan ya. Bener sih, Raka, bener sih.
0: Kamu bukan orang Bali, Depok banget. Rame.
1: Oh iya.
0: Gak apa-apa dong ya. Depok ini artis Anda.
1: Depok Bali
0: ya.
1: Semuanya.
0: Tapi kamu aware selalu karena terlihat juga ketika kamu harus menghadapi sebuah karya yang tiba-tiba ditempel ke soundtrack sinetron.
1: Yep.
0: Tadi yang seperti sempat aku tanya gitu ya. Gimana pertama kali perasaan kamu dengar si lagu ini?
1: Aku seneng banget pertama kali itu kan aku belum tahu kalau lagu ini tuh buat aku. Ada kayak 3 lagu gitu dan aku dengerin lagu ini. Dan lagu ini tuh kayak lagu yang bagus banget gitu loh, dari secara nadanya, musiknya, pembawaannya, liriknya, vibes lagunya itu kayak deep banget gitu. Jadi kayak aku enggak expect gitu untuk ini tuh jadi kayak lagunya aku. Terus pas akhirnya aku dibilang, "Kamu lagunya Luka Terakhir." Dan aku langsung kayak wow.
0: Oh, dibagi-bagi ya?
1: Iya.
0: Seru banget sih.
1: Jadi lagu itu ada 3.
0: Oh,
1: kita
0: wow.
1: Dengerin dulu. Jadi kita belum tahu tuh dapatnya lagu yang mana. Terus nanti dibagiin ke top 3 di Daikon-nya. Terus aku dapat Luka Terakhir dan aku perasaannya seneng banget dan juga lumayan deg-degan karena lagunya kan susah juga dibawain gitu.
0: Susah ternyata ya?
1: Susah.
0: Oh, ternyata lagu galau itu susah ya buat?
1: Susah.
0: Oh.
1: Lagu galau itu susah loh.
0: Tapi guys, emang kamu sebenarnya idealis kamu itu genrenya apa sih?
1: Aku pop.
0: Oke.
1: Aku R&B. Aku juga pop rock juga suka.
0: Wow.
1: Terus aku apa ya, kayak soul, terus EDM juga suka, terus banyak sih. Aku lebih kayak tipe yang upbeat aja gitu loh, yang fun. Dibanding yang galau-galau terus gitu.
0: Sampai akhirnya kamu didengerin dulu 3 lagu itu ya. Ada gak sih sebenarnya aku pengen yang ini tapi gak dapet? Ada momen itu gak sih?
1: Sebenarnya semuanya bagus sih. Jadi aku gak terlalu mikirin kayak, aduh aku pengen banget yang ini. Karena semuanya bagus. Jadi apapun yang dipilihin ya bagus aja. Gitu. Karena beda-beda gitu loh lagunya tuh, vibesnya tuh beda-beda gitu. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Vibesnya dan bagusnya itu beda masing-masing tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi aku seneng aja sih dapet Luka Terakhir.
0: Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali jatuh cinta tapi masih takut terluka. Lebih detailnya gimana sih jalan cerita si lagu ini?
1: Lebih detailnya adalah lagu ini tuh menceritakan point of view seseorang.
0: Wow.
1: Bisa cewek, bisa cowok. Ya, jadi ini tuh universal. Dan seseorangnya ini punya trauma di masa lalu. Mungkin orang sama masa lalunya itu kayak hubungannya gak berjalan dengan lancar gitu. Gak seperti, gak happy ending lah gitu. Dan dia tuh mungkin pernah disakiti juga, pernah terluka gitu. Bisa jadi dia udah sering dilukain terus atau baru pertama kali first love dan kayak udah digituin. Jadi kayak udah kayak takut untuk jatuh cinta lagi nih. Takut untuk kayak, aku pikir dia itu udah yang ini, yang udah bener buat aku. Aku pikir kita bisa terus, tapi ternyata gak kayak gini. Terus gimana caranya aku percaya sama cinta lagi gitu loh. Kayak apakah ada orang lebih bisa gini. Bisa jadi gitu dan bisa jadi juga kayak orang trauma sama satu cowok dan dia jadi mindsetnya kayak semua cowok kayak gitu. Bisa jadi kayak, oh semua cowok sama aja, semua cowok jahat gini. Aku udah gak mau mencintai lagi gitu. Dan akhirnya di masa yang sekarang ini dia itu udah kayak ada sama orang baru. Orang barunya itu juga udah interest sama dia. Dia juga mungkin sama-sama kayak pengen deket lah gitu. Tapi dia tuh masih ragu karena dia tuh takut untuk terluka lagi. Takut kayak untuk merasakan bahagia tapi ujungnya dilukain lagi. Gitu loh. Dan si cowoknya ini kan pengen nih sama dia, tapi si ceweknya, ceritanya cewek ya ceritanya, dan si ceweknya ini mungkin kayak kamu jadi temen aku aja dulu ya. Aku tahu kamu suka aku, tapi aku belum siap. Jadi maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Oh gitu. Wow, sampai akhirnya kelihatan juga tadi sempat di spill juga lagu Luka Terakhir ini diciptakan sama Alam Urbah dan juga Gedalia Petra Einstein.
1: Yes.
0: Lalu gimana perasaan kamu ketika ketemu sama vokal director Irfnat? Ketika kamu nggak tahu ya, kamu ini pertama kali atau udah pernah yang namanya recording? Udah pernah?
1: Pernah, nah, aku pernah recording.
0: Tapi kan ini kan untuk komersil yang benar-benar cukup di apa ya, di soalnya buat soundtrack kan.
1: Iya.
0: Perasaan kamu gimana dari yang awalnya di panggung kompetisi tahu-tahu sekarang rekaman?
1: Ya pasti agak kaget juga kan, karena rekaman itu pas aku masih di kompetisi. Itu tuh pas lagi top 3, lagi sibuk-sibuknya schedule-nya kayak latihan lagu ini gini. Dan kayak Syira, hari ini kamu seharian nanti pergi ke tempat ini, kamu akan recording lagu kamu. Karena kan recording harus disiapin dulu, di edit, di mastering, biar sampai nanti kalau misalnya di grand final, siapapun yang masuk ke grand final itu bakal dinyanyiin dan harus udah rilis. Makanya rekamannya itu pas di kompetisi.
0: Oh, betul.
1: Jadi aku rekaman pas di kompetisi, belum banyak persiapan juga, belum terlalu kayak banyak latihan, karena aku mungkin lebih banyak latihan lagu kompetisinya kan.
0: Okay.
1: Jadi aku tapi yang penting udah hafal, udah didengerin, terus nanti dibedah lagi di sana sama vocal directornya, yaitu Kak Irfnat. Dan dia itu orangnya tuh juga teliti, detail, dan musikalitasnya tuh tinggi banget. Jadi pas aku masuk ke studio rekaman, aku harus dengerin lagunya ulang lagi, dimasukin dulu sampai aku bisa masuk ke lagunya, menjadi si perannya di situ, jadi cewek yang di dalam lagunya itu. Terus kata per kata, kalimat per kalimat tuh diartiin gitu, harus sampai ngena banget. Sampai kalau misalnya nyanyi, itu nggak bisa sekedar nyanyi. Jadi kayak nyanyi itu harus kedengeran kayak kamu tuh bener-bener mean it, kayak lagi terluka di bagian sini, misalnya harus ada lirihnya, di sini harus ada kayak agak geternya, terus mungkin di situ di vokal teknik juga ada yang kayak cracknya, tapi cracknya itu kayak crack yang terluka gitu, jadi itu diatur juga gitu, jadi lumayan susah, tapi overall aku enjoy banget dan senang sama hasilnya.
0: Jadi apa yang bisa kamu ambil ilmu baru ketika didirect sama Irfnat yang kepake banget? Oh ini ternyata aku gak pernah dapet pas sama vokal director ini. Wow.
1: Aku belajar banyak sih. Salah satunya mungkin penyampaian lagu dan kayak adjustment suara. Karena aku diajarin gak bisa di semua tipe lagu kamu bawainnya dengan cara kayak kamu gitu. Jadi Luka Terakhir ini sebenarnya suara Syira juga di crafting, diubah. Bukan diubah, tapi bukan jadi Syira ya, tapi dibikin jadi Syira versi yang lebih feminim, yang lirih gitu, yang heartbroken, yang lebih apa ya,
0: supaya message-nya
1: lebih lembut,
0: supaya dapet ya pesannya itu ya,
1: iya,
0: ceritanya.
1: Supaya dapet.
0: Part mana yang paling susah di lagu ini?
1: Part mungkin di depan. Di depan tuh susah, dan di paling akhir susah.
0: Ntar kita kulik lagi lebih dalam ya. Dan abis ini kita nanyanya pakai challenge, yaitu harus menjawab dengan nada. Sudah siap? Ada yang bilang, hah kok ada Lisa Blackpink?
1: Amin.
0: Yo, amin. Kamu ngefans juga sama dia?
1: Aku ngefans banget.
0: Oh my god.
1: Dia tuh kayak role model buat aku, Kak.
0: Pasti rambutnya ngikutin dia.
1: Enggak sih, ini makeover dari Daikon.
0: Aduh, keren banget. Nanti kita lanjut lagi ya.
1: Yes.
2: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati, Audi dan Elo di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Shira.
1: Hai semuanya.
0: Hai, kita lagi ngomongin tentang karyanya dia, yes, Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Dari kompetisi nih, kita lanjut lagi ya. Terus akhirnya sekarang menjadi masuk industri.
1: Yes.
0: Yang dimana suara adalah produk kamu.
1: Aha.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Karya kamu punya nulis, tapi harus dinyanyikan. Itu sebagai suara.
1: Ya.
0: Setelah menjadi penyanyi profesional nih aku bilangnya, karena kamu sudah berbayar ya. Sudah ada pundi-pundi rupiah di situ ya. Pantangan apa yang kamu suka tapi udah gak boleh lagi demi menjaga kualitas suara?
1: Pantangan yang aku suka, aku tuh suka banget makan popcorn, terus kayak SS, es krim.
0: Boba? Enggak.
1: Aku suka boba, cuma sekarang udah jarang sih, entah kenapa. Terus aku suka banget minuman ber-SS.
0: Es cube suka, gitu ya? Es batu?
1: Iya. Terus aku juga suka es krim.
0: Oke.
1: Dan goreng-gorengan.
0: Apa gorengan favorit kamu?
1: Aku favorit gorengannya adalah apa ya? Aku lupa. Nah. Tahu. Tahu goreng.
0: Tahu goreng isi.
1: Tahu goreng isi. Terus yang kayak apa sih berminyak?
0: Yang ada kotanya. Tahun goreng isi Sumedang. Serius banget mbak jam segini.
1: Terus aku suka pedas-pedas. Cuma
0: wah,
1: yang udah
0: gawat, gawat semua tuh buat pita suara tuh.
1: Iya gawat semua.
0: Tahu goreng andalan kamu tuh beli di mana? Ayo.
1: Ada sepil. Di Bali.
0: Ya ampun, emang Bali ada gorengan? Ya ada kali dong. Gak cuma isinya, gak cuma nasi campur ya. Gak cuma bebek.
1: Enggak dong.
0: Sama gorengan beda-beda loh setiap kota loh,
1: iya, gorengannya loh.
0: Bandung itu tepungnya pasti warnanya kuning.
1: Kenapa gitu?
0: Gak tahu, dicampur bumbunya apa gitu. Bogor juga. Makanya kalau di Bali apa? Kriuknya, karena dia tanahnya juga tuh subur tuh Bali tuh.
1: Apa ya?
0: Ukurannya gede ya?
1: Ukurannya besar.
0: Tuh kan.
1: Lumayan
0: kriuk. Coba tuh di Fatmawati situ tuh. Kecil banget, tapi gak kelihatan.
1: Terus kayak jajanan-jajanan di sekolah tuh juga ada. Cuma beda-beda sih tiap tempat mah kalau di Bali.
0: Jajanan sekolah di Bali apaan?
1: Tahu bulat, isinya yang kopong tuh.
0: Iya, tahu.
1: Kasih micin.
0: Oh, itu memang anak sekolah sekali ya. Ada pakai ini bang, pakai ini gitu ya. Emang gini apa? Abang apa? Beli?
1: Beli. Atau gak mas?
0: Oh, aneh banget ya. Beli, beli, mau beli. Diulang-ulang. Beli, beli, mau beli.
1: Beli, mau beli.
0: Oke, terus?
1: Terus, apa ya? Ya, udah sih gorengan tahu. Pisang goreng. Cireng.
0: Cireng.
1: Aku suka banget cireng.
0: Artis suka cireng itu lucu ya. Kalau menurut aku tuh kayak wow, ternyata sama kayak kita guys, warga.
1: Cireng enak banget.
0: Cirengnya cireng yang apa nih? Cireng yang emang gorengan yang di tukang gorengan aja atau cireng yang mewah yang kayak satu potongnya itu harganya 5.000 atau ada kan tuh cireng yang isinya gede banget.
1: Emang iya.
0: Ada.
1: 5.000.
0: Oh, wow. Wow, kita beda kasta nih. Aduh. Emang 5.000 tuh enggak mewah ya? Cireng menurut aku tuh satunya tuh 1.000 loh.
1: Tapi kalau di Bali itu cireng
0: normal.
1: Normal.
0: Wah. Beda kita
1: nggak
0: ini.
1: Tahu, di sekolahku soalnya kayak mahal gitu loh.
0: Apa?
1: Cireng
0: 5.000.
1: Iya.
0: Ya, emang mahal kan?
1: Iya mah.
0: Iya, yang murah tuh yang 5.003.
1: Maksudnya itu normalnya gitu loh. Jadi aku enggak tahu kalau cireng bisa semurah.
0: Berarti cireng itu isinya apa? Kupon.
1: Cireng.
0: Oh. Kupon undian. Oh, cireng. Oh, isinya daging apa-apa?
1: Enggak, cireng doang.
0: Cireng tepung?
1: Iya.
0: Oh, itu emang mahal sih. Aku pikir yang isinya kayak ada keju, ada isi oncom.
1: Enggak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Okay. Bubuk-bubuk.
0: Ini penyanyi ya kita ya ngomonginnya gorengan ya. Karena gitu juga kalau udah ngomongin soal yang namanya menjaga aset itu kan penting ya Shira ya. Oke, okay, dan sekarang kita langsung saja main game ya.
1: Oke.
0: Okay. Udah tahu kan gamenya apa?
1: Gamenya Q&A gitu ya.
0: Q&A tapi pakai nada. Ini adalah peluang kamu untuk dilihat sama produser-produser dari musikal.
1: Jangan di pressure lah.
0: Nanti biar kamu bisa, oh ini anak bisa nih buat meranin ini gitu. Aku selama ini audisi musikal gak pernah go. Padahal aku audisinya buat ini loh, pohon. Jadi pohon aja gak bisa. Oke, okay, lupakan audisiku. Sekarang kamu akan menjadi seorang, kita balik lagi ceritanya audisi. Tapi jawabnya pakai musik, pakai nada ya. Nah, instrumennya seperti ini. Ladies and gentlemen, obat kudis adalah kantong dulu. Semen. Hah? Asik mengglazing dulu. Oke, asik ya. Ini aku akan rolling terus.
2: Ya, pulpen gue jatuh.
0: Ya, ke kolong lagi. Oke, pertanyaan yang pertama. Perkenalkan diri kamu, nama dan zodiak kamu. Aduh.

sangat penyanyi sekali. Mie goreng sama bakso. Makanan malam banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita kayak ini ya, black people gitu. Ya. Aku namanya James. Kamu Ingram. James Ingram penyanyi. Oke. Apa Ella mau jadi penyanyi sendawa ulang. Apa kebiasaan buruk yang kamu gak bisa ubah sampai sekarang? Let's go everybody, sing.

0: Thank you, ladies and gentlemen.
1: Mbak, kangen manggung ya?
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Saudara suara dengan sementara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Permasalahannya Mike Yoshira tadi ke belakang mulu, kan ke depan ya. Ingin mendekat sekarang, kanan ke kiri. Itu namanya Mike 4DX. Kanan kiri depan belakang oke. Oke, sahabat suara yang baru join, ini adalah Shira, juara 3 di Icon. Yeah. Kamu pengen megang aja gak sih mic-nya biar kayak show gitu? Bisa, okay. Bisa aja, cuma ribet.
1: Yes, sih.
0: Nah, Shira, kita lanjut lagi. Ini adalah sesi kita ngobrol terakhir, bukan sesi potret.
1: Ya.
0: Bagus.
1: Sesi potret.
0: Bagus, ada iahnya. Ya. Jadi kayak,
1: waktu cepat sekali berlalu.
0: Sebenarnya gini, selain tersedia di seluruh platform musik digital, lagu ini juga udah punya video musiknya.
1: Yes, tuh, visualizer.
0: Visualizer.
1: Iya.
0: Apa yang bisa dinikmati pendengar dari visualizer tersebut?
1: Yang bisa dinikmati adalah komuk aku yang sangat.
0: Komuk. Gen Z itu bahasanya.
1: Komuk aku yang sangat kayak.
0: Komuk itu muka ya,
1: iya, kondisi muka.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku baru tahu.
1: Iya.
0: Oke, thank you.
1: Komuk aku yang sangat, ekspresi aku yang sangat kayak apa ya, kayak sedih banget gitu, kayak depresi gitu. Terus kayak apa ya, kayak meronta-ronta gitu, kayak kesel, ingin melampiaskan dengan lagu ini gitu. Itu bisa dinikmati dan dinikmati, dan kalian juga bisa menikmati kayak vibes-nya, terus akunya
0: sosoknya ya.
1: Iya, sosoknya. Ya itu sih.
0: Oke. Okay.
1: Dan pasti lagunya.
0: Oke. Okay. Dari lagu yang ini nih, yang sekarang ini lagi kita bahas, yaitu
1: yes.
0: Luka Terakhir. Pesan apa sih yang sebenarnya pengen kamu sampaikan?
1: Pesan
0: dari lagu ini
1: untuk buat siapapun itu, buat cewek,
0: suara,
1: buat cowok. Ini tuh gimana ya? Itu kan lagunya menceritakan tentang kita tuh takut untuk jatuh cinta, takut membuka hati. Sebenarnya itu bagus, kayak kita tuh bisa aware, kita gak gampang percaya sama orang. Tapi ada pelajaran juga bahwa sebenarnya kita gak perlu terlalu menutup diri. Yang penting adalah gak usah terlalu berharap, gak usah terlalu mikirin masa depannya kayak gimana, jalanin aja. Tapi jangan terlalu bergantung dan kayak membuka hati, menaruh kepercayaan kepada satu orang doang. Kamu gak boleh untuk mencintai orang lebih daripada mencintai diri sendiri. Jadi kamu harus tetap punya harga diri gitu. Gak bisa kayak dibutakan cinta. Karena aku belajar kayak ternyata kalau misalnya udah suka sama seseorang, itu kita cuma bakal lihat baik-baiknya aja. Jelek-jeleknya juga gak akan terlalu ngaruh. Bahkan pendapat-pendapat orang bilang kayak dia gak baik, tapi bagi kita baik. Walaupun sebenarnya faktanya enggak. Atau misalnya ada, kita tahu nih dia punya kejelekan ini, tapi kita kayak udahlah gak apa-apa, mungkin dia gini-gini-gini, mungkin dia gini-gini. Ya menurut aku sih, pesan dari aku ya, jangan terlalu percaya sama orang. Yang penting kamu dengerin juga advice dari orang-orang, dari orang tua. Dan yang penting adalah dari hati, kalau menurut kamu ini udah gak akan berjalan dengan baik, ya gak usah. Yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri dan sayang gitu, pilih diri sendiri daripada orang lain gitu.
0: Kayak budi aku ya kamu ya.
1: Oh iya.
0: Kamu jangan percaya sama orang. Budi itu udah duluan gitu. Tapi itu berarti isi dari lagu ini ya.
1: Iya.
0: Alright, dan apakah boleh kasih tahu ke sahabat suara sosial media kamu supaya bisa tahu next
1: yes.
0: ada apa karya apa.
1: Oh yes. Untuk sosial media aku, kalian bisa kepoin aku dan follow aku dan lihat keseruan-keseruan aku, dan pastinya juga proyeknya ke depan aku kayak gimana, terus nanti karya-karya aku mau kayak gimana, dan lebih tahu banyak tentang aku, kalian bisa follow Instagram aku, The Icon Shira. The Icon Shira, langsung aja digabung. Terus kalau di TikTok kalian bisa cari Shira aja atau enggak Shira Ariana. Gitu. Thank you.
0: Iya, terakhir aja sahabat suara untuk mendengarkan lagu kamu, dan langsung kita puterin lagunya. Kita closing.
1: Yes.
0: Go. Hai sahabat suara. Kasih tahu. Terlalu excited kita ya. Sampai pesan kita enggak nyampe. Silakan ajak sahabat suara.
1: Hai sahabat suara semuanya. Karena udah pasti kalian kepo juga dengerin lagu aku Luka Terakhir, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng. Ini dia single aku Luka Terakhir.
0: Dan jangan lupa juga di request di Suara.
1: Jangan lupa di request di Suara.
0: Thank you Shira.
1: Thank you.
0: Makan apa kita habis ini?
1: makan cireng.
0: Ketemu lagi besok ya sahabat suara ya. Yang pastinya besok barengan Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap dan Syira pamit.
1: Yes.
0: Last but not least, luka terakhir. Ada intronya gak lagu ini?
1: Ada dong.
0: Kita mainin ya.
1: Let's go.
0: Sambil kamu pamit ya. Sambil kamu pamit di atas intro lagu yang pendek ini.
1: Oke.
0: 3, 2, 1.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di Kiara Condong arahan dari Gubernur. Pemangkasan pohon di Jalan Jakarta merupakan program DPKP. Tidak bisa berenang, pemancing tewas tenggelam. Saya

0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban puluhan bangunan liar di kawasan Kiara Condong cukup menantang meski sudah dilakukan sejak Oktober tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Farhan saat memimpin langsung penertiban bangunan liar di kawasan Kiara Condong pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya dicapailah kesepakatan antara warga, para pedagang, dan kewilayahan terkait penertiban tersebut. Namun prinsipnya pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Farhan mengatakan tujuan utama penertiban di kawasan tersebut adalah membersihkan trotoar dan drainase. Pasalnya tumpukan sedimen dan tumpukan sampah cukup banyak sehingga harus dibersihkan.
1: Ini adalah pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Udah clear itu mah. Jadi ini bentuk kolaborasi bottom up yang menurut saya paling baik yang pernah saya lihat. Nah ini nanti disesuaikan dengan aturan bahwa PKL masih boleh dagang, tetapi tidak permanen atau semi permanen, punya jam operasional, prinsip datang bersih, pulang bersih. Nah itu prinsip yang kami berikan. Bagaimana detail pengaturannya, mangga saya kembalikan kepada pedagang, warga, lurah, dan camat.
0: Kelapa mengajarkan bahwa semua bagiannya bermanfaat. Begitu juga anak muda, setiap talenta punya tempat untuk bersinar. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kompetisi paduan suara tingkat SMP se-Jawa Barat dalam rangka World Coconut Day ketiga. Erwin mengatakan antusiasme dan semangat para peserta mengikuti kompetisi menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki generasi muda yang penuh potensi. Oleh karena itu Erwin mengajak semua pihak untuk terus memberi ruang bagi kreativitas anak muda.
2: Jadi konsepnya kelapa ini adalah sesuatu yang emang khairunas an bahumrinas, menjadi sesuatu yang berguna baik yang muda bagi yang tua, itu berguna semua. Tetapi kami mengingatkan kepada banyak yang tua, saya atas nama pribadi dengan sahabat pemerintah Kota Bandung menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini.
0: Pemangkasan pohon lamtoro di sekitar Jalan Jakarta diakui merupakan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung. Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan, mengatakan pemangkasan dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada pohon baru yang ditanam. Selain itu, pohon lamtoro yang dipangkas usianya sudah tua, sehingga rawan patah dan tumbang.

0: dan memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Insiden penyerangan terhadap tim Persib Elite Pro Academy atau EPA Persib U18 sudah dikategorikan kriminalitas, bukan lagi rivalitas. Manajer tim Persib U18 yang juga Direktur Youth Development PT Persib Bandung bermartabat, Zainal Arif, meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya rivalitas hanya berlangsung 2 kali 45 menit, di luar itu sudah masuk kriminalitas. Zainal juga sudah meminta ke PT Liga untuk menunda pertandingan berikutnya di Jogja untuk memulihkan trauma anak-anak asuhannya.
2: Rivalitas itu buat saya itu hanya 2 kali 40 menit. Selebihnya kita harus bisa menjaga itu semua. Ya, yang jelas mereka sangat terganggu. Makanya saya mengusulkan kepada PT Elite untuk bisa nge-pending jadwal selanjutnya karena kami akan turun lagi ke Jogja. Jadi jadwal minta penundaan. Saya harap anak-anak juga ada fisik mental dan juga yang bisa mengganggu secara psikologis.
1: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kebijakan, kebutuhan nasional, kemampuan industri, dan investasi teknologi. Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata menegaskan bahwa kedaulatan teknologi menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguasaan dan pengembangan kapabilitas teknologi strategis harus terus didorong agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan memiliki kemandirian dalam menjaga kepentingan nasional.
3: Ketahanan nasional kita, yaitu kedaulatan dari teknologi. Karena ini kita penting sekali. Kalau teknologi kita beli, bisa jadi nantinya dibatasi, di stop, atau nanti tidak dibantu lagi. Kalau kita bicara ketahanan nasional, mau nggak mau, kita harus bisa swasembada, belajar, dan juga paling tidak bermitra dengan negara-negara yang punya visi yang sama dengan kita. Kita ingin sejajar dengan mitra-mitra kita. Kita juga akan membantu negara-negara yang memang memiliki visi yang sama. Karena kita akan maju ke depan. Dan ini tidak hanya bicara kebijakan. Tentunya karena Land dan Defense ID menjadi garda terdepan dari BUMN terkait dengan kedaulatan teknologi khususnya untuk pertahanan, terus tingkatkan lagi kemampuan ketahanan dari teknologi khususnya untuk pertahanan.
1: Seorang pemuda berinisial D, 19 tahun, tewas tenggelam di sekitar Curug Kawung Leuwi Harupat, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, pada Selasa siang kemarin. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai, alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah. Korban kemudian nekat menceburkan diri untuk mengambil. Namun karena tidak mahir berenang, korban justru terseret arus dan hilang di kedalaman sungai yang mencapai 3 meter. Danru Rescue Disdam Karmatan Kota Bandung, Encep Iman Nurdin mengatakan, korban diduga tidak menyadari bahaya saat mencoba mengambil alat pancing yang terbawa ke bagian tengah sungai. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung kemudian melakukan operasi pencarian dengan menerjunkan 8 personil, termasuk 2 petugas yang melakukan penyelamatan menggunakan peralatan scuba. Pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan di dalam sungai, sekitar 3 meter dari titik jatuhnya alat pancing.
4: Beliau itu sudah memancing. Pada saat itu pancingannya tertarik ke area tengah sungai, lalu kemudian si korban melepas baju, kemudian loncat ke tengah sungai. Nah, pada saat yang bersamaan, korban ternyata tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam.
5: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai Wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @dispunpar.bdg dan @tic.bandung.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh.

0: Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15
2: semangat yuk gitu.
1: Semangat dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge ya kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Oh,
0: iya.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan

Oke, ini anak-anak nongkrong MTV kayaknya hafal lagu ini ya. Saya bilangnya anak nongkrong MTV, berarti mereka yang remaja di usia usia di tahun 2000-an ya. 2000-an, 95 ke atas lah ya. 95 iyalah. Iyalah. Ya benar. Sebelum 2019, 2010-an sampai 2001, 98 belum ya. 95 belum. Ya 95 udah deh kayaknya udah. Udahlah 90-an udahlah. Pokoknya gua SMP deh kalau enggak salah si MTV tuh. Atau SD ya. Aku lupa masa laluku. Tapi mungkin Anda juga sore hari ini juga kangen sama lagu-lagu era. Begitu boleh di request. Tapi kalau yang kebetulan yang dengerin kitanya Gen Alpha, ada enggak sih Gen Alpha dengerin gue? Ada ya? Kayak anak sekarang tuh kan kobe-kobe gendong ya. Kayak kemarin ada anak kecil umur berapa tahun ya? 5 tahun apa 4 tahun nyanyi. Nyanyi lagu na Jeneng, tapi enggak bisa di request di sini. Mohon maaf, Adik ya, kamu cari channel lain. Lagu itu di sini enggak bisa. Di sini tuh lagunya ini. Astaga, ya gitu kan? Itu juga bisa kalau misalnya mau dengerin sore hari ini ya. Oke, kalau mau request lagu sekarang pun Gen Z boleh, silahkan 0811-2201-051. Formatnya BDG spasi nama, spasi umur, spasi request lagunya apa, sama mau kirim salam buat siapa. Siapa tahu gitu ya, selama ini tuh ada dua insan yang dulu pernah punya hati, punya rasa, ternyata teh sama-sama dengerin Iswara. Pas kirim-kirim salam ternyata nyambung lagi. Kan udah blok-blokan tuh ya. Ternyata pas disalam-salamin, kayaknya itu manggil gue deh. Coba gue mention lagi deh, apakah dia nyahut lagi gak? Nyahut lagi. Kamu apa kabar? Gitu ya. Kamu dengerin Iswara? Iya, nanti kalau misalnya sampai bersahutan begitu, dibukalah bloknya. Siapa tahu berjalan lagi. Karena kemarin sempat ada di satu event wedding kok, nanya seorang cewek kan katanya, di sini siapa yang masih single? Ada ngacung. Dan ternyata dia dapat

enggak kan. Terus ngobrol kan, aku tanya, kamu baru putus? Iya kak, aku baru putus. Kenapa? Ah, dede pokoknya mungkin akunya yang salah, dia bilang gitu-gitu. Tapi dia juga salah kak. Oh ya oke, terlepas dari apapun masalah kalian, aku bilang gitu. Tips buat yang baru diputusin, aku bilang gitu. Upgrade kata dia, asik. Upgrade, ya aku mau pokoknya slay A. Slay itu anak sekarang gitu kan. Ya hatinya slay gitu ya. Terus juga apa perasaannya slay, tapi di blok gimana dong. Jangan ya, jangan main blok-blok-blok, nanti nyesel loh. Karena banyak banget cerita mantan dengan mantan tuh saling ngeblok, tuh ternyata gak efektif gitu. Ada kalanya dia lagi ngapain ya, oh iya gue lo blok ya, aduh gua, aku blok ya, aduh gimana, mau dibuka malu, gak dibuka penasaran dan lain gitu ya. Janganlah. Kadang kita tuh harus nengok kaca spion sesaat ya. Gak harus tiap hari tengok kaca spionnya. Kali-kali aja kalau misalnya greget banget pengen lihat, gak apa-apa. Lihat bentar, ya 3 jam lah. Sampai gini, terus request lagu. Oke, gue lagi lihat spion, lagi lihat foto-foto dia zaman lalu. Sekalian request sama Iswara lagu kita dulu, pada itu siapa tahu ya bisa menyambungkan kembali tali silaturahmi aja dulu ya. Jangan tali kasih karena kan gak berpisah kan. Itu acara apa sih dulu? 2000-an juga tuh, 2000-an sampai 90 gitu ya. Tali kasih. Apa tuh? Indosat apa gitu ya, aku lupa deh. Pokoknya cari itu di Indonesia deh aku ini. Gitu, oke. Okay? Kalau pengen tahu acara 90-an 80-90 mah nanti Kamis. Besok juga dia. Besok beliau ya. Ya besok ada Teh Manik Laluna ya. Tuh, kapan lagi dengerin Manik Laluna sambil siaran nyanyiin lagunya Noah. Wah, gedung di Laluna ya. Pokoknya tungguin besok ya. Aku bentar lagi live TikTok, bentar lagi, enggak sekarang. Mungkin sekitar 10 menit lagi karena harus baris-baris WhatsApp ya. Nanti join di @bagusau, oke. Okay? Kalau mau request via TikTok saya juga bisa. Langsung dibales, langsung diputerin kalau antriannya enggak banyak gitu. Yang penting mah request aja dulu, oke. Okay? Silahkan sambil nanti banyak informasi penting dan banyak, saya enggak bisa bilang kalau hadiah mah sebenarnya saya lagi banyak hadiah nih di rumah ya, gara-gara apa Cibandra. Bukan endorse, bukan. Check out keranjang kuning, salah.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini, G-Walk hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di G-Walk makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area G-Walk. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari G-Walk.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Q-Fest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: radical.com/Bandung.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

aku sih mungkin bukan my mind-nya kamu. My mind atau main-mainan, bukan ya. Bukan, aku lebih ke cocok buat jadi omnya kamu. Ini om deh, ini om. Udah gak, gue gak mungkin bilang kakak, udah jarang, udah susah kayak bilang kakak tuh udah kayak orang males banget gitu ya. Sebentar, mau jalan tengah boleh gak? Jalan tengah maksudnya gimana? Gil, oke. Okay. Ini ada beberapa teman yang join di TikToknya Bagus Au. Ada Gil Tanzila, ini salah satu MC hits. Lagu Barcena. Oh, Barcena. Oh, oke dong. Barcena dong. Aku jadi ngefans sama Barcena loh. Sumpah beneran. Sampai gue tuh komen mention ke TikToknya dia. Dulu tuh cuma bilang notice aja. Kamu tuh bagus, suaranya bagus banget Barcena. Sekarang tuh kayak ih, kok keren ya gitu, baru notice sekarang. Oke, okay, ditunggu ya. Watermelon sugar. Oke, okay? Tungguin. Oke, okay. Tapi untuk seusia saya, tapi nggak usia saya aja sih, kamu juga ya, sahabat suara juga ini cocok banget kalau misalnya pengen merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Mau dong, di mana coba? Di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, ya. Mulai dari lobby dengan desain yang mempesona dan pastinya beragam ya, dari beragam neighborhood story ya, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau, pegunungan yang menyegarkan pastinya ya. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara dalam area hotelnya. Juga pastinya akan ada tempat-tempat yang wajib ya dikunjungi, foto-foto dan lain sebagainya. Salah satunya adalah, atau beberapa diantaranya lebih tepatnya, ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler ya. Terus juga ada fitness center yang buka 24 jam, ya kalau mau nge-gym jam 3 subuh itu bisa banget. Terus juga ada kancil club untuk anak-anak. Ini aku banget nih ya, cocok di kancil club. Oke, okay? Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, dan nikmati juga beragam minuman unik di Daguan Lounge ya. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 ya, yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Bara, ini pasti lagi dingin-dingin gitu ya, dihangatkan dengan adanya api terbuka dan juga bara ini ya. Dan ada juga nih vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas dari mixology ya, dari para mixologis ternama pastinya. Jadi dimanjakan banget. Untuk reservasinya dan informasi lebih lanjutnya bisa hubungi nomor telepon 022-87-80-6688. Sekali lagi 022-87-80-6688. Atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung. Atau kunjungi websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Itu dia ya. Silakan. Oke, okay, langsung saja reservasi telepon dulu. Atau langsung datang cek boleh. Ini ada Martha Kim, kemana aja kamu, long time no see kita. Oh, ini ada sahabat aku, ada teman baik aku. Jangan capek-capek ya, aku ingat istirahat. Hariski, aduh Hariski apa kabar? Enggak, aku gak capek. Aku cari kegiatan yang bikin capek malah. Waalaikumsalam, ini Martha Kim. Sorry, aku baru balas. Oke, okay, yang barisnya nanti udah masuk, oke, okay? Kim, apa kabar kamu Kim? Terima kasih loh love-nya. Baru online sebentar di TikTok udah love-nya udah banyak banget. Makasih. Biar orang tahu bahwa Iswara tuh lagi siaran dan kebetulan lagi sama aku hari ini. Gitu, oke? Okay? Boleh dong, Kakak Hariski, terima kasih. Nah, buat sahabat suara, ngerasa gak sih kalau belakangan ini tuh, kalau misalnya kita lihat beberapa berita, entah itu di sosial media ataupun di televisi, di kawasan Bali ya, dan juga beberapa kawasan Indonesia lainnya lagi susah bahan bakar ya gak sih? Lagi ngantri banget mau beli Pertalite, Pertamax tuh ngantri banget. Di Bali apalagi berjam-jam katanya, sampai mereka merasa aduh kok susah banget ya bahan bakar. Nah, sempat ada keterangan bahwa katanya dari statement, bukan keterangan lebih tepatnya, statement dari Pak Presiden buat yuk beralih ke kendaraan listrik gitu ya. Nah, ini apakah pertanda memang
minyak bumi atau ya minyak bumi ya jatuhnya ya, kalau bahan bakar gitu kan ya, itu sudah akan habis, beralih ke listrik semua tuh. Kita nggak tahu sih apakah mungkin kedepannya akan begitu atau tapi listrik bareng kumaha. Bingung juga ya. Ya itulah, tapi kita bersyukur di kawasan Bandung Jawa Barat mungkin ya sedang atau belum menghadapi itu, dan benar-benar jangan ya. Dan semoga pasokan bahan bakar lainnya di kawasan yang saat ini sedang susah segera diatasi oleh pemangku kebijakan di sana, biar ya aktivitasnya lancar gitu. Sekalipun kita tahu bahwa kondisi saat ini keuangan luar biasa sekali ya. Ekonomi sangat luar biasa sekali. Oke, aku balik lagi aja ke TikTok ya, @bagusau, yang mau request lagu Indonesia, lagu barat juga boleh ya. Nggak ada yang request ini nggak? Evanescence situ. Kita bacain dulu lah. Ini apa namanya, request dari WhatsApp yang udah masuk. Yang pertama ada siapa ini? Ada Abdul, Abdul Qadir Jalani, bukan? Atau Abdul Andy Cafetari. Andy Cafetari. Request lagunya dari Cakrakan, Through the Fire. Oke, okay. Emang ada ya lagu dia nya? Hah? Through the Fire. Gitu kan lagu yang lagu luar kan ya? Coba kalau nggak ada, oh langsung dia bilang Madonna yang Take a Bow. Madonna Take a Bow. Yang versi Madonnanya. Tapi ada penyanyi lain juga lagunya judulnya Take a Bow ada deh. Aduh aku lupa. Udah lama gak dengerin lagu barat. Selamat Westeran katanya. Iya dong, hari Rabu memang Westeran. Kalau hari Kamis tuh Sundaan. Enggak. Harusnya hari ini Tagalog sih sebenarnya, Rabu. Atau nuhun awo katanya, sing sarehat sedenanya. Amin. Terima kasih Abdul. Terima kasih. Oke, ada Nandar. Assalamualaikum Kang Awo. Waalaikumsalam Nandar. Kang Nandar, terima kasih sudah join. Coba kita baca lagi, ada Mas DC ya, di Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, bagus. Waalaikumsalam Kang Mas DC ya. Panas terik Mekar Bakti sore ini katanya. Request. Oke, okay. 25 minute ya. Michael Learn to Rock. Oke, okay. Salamnya buat istriku di rumah, Abah Endang pastinya ada. Dia memang sering absen banget, selalu absen gitu ya. Enggak pernah. Kalau bentar, selalu absen berarti selalu ada atau selalu mangkir. Karena istilah absen itu tuh rancu loh menurut aku. Kayak aku udah absen ya. Udah absen berarti udah oke, okay, gue ada gitu ya. Aku absen dulu, wih. Nah itu gimana maksudnya? Antara dua arti kata absen tuh saya bingung. Tapi Abah Endang ini selalu ada. Kang Jasep, Kang Johan, Kang Uten, Teh Nia, Teh Winnie, Wahyu, Ciseeng, dan semua sahabat suara dimanapun. Buat Bagus dan Hendra, tetap jaga kesehatan. Yes, harus bahagia dan berkah selalu hidupnya. Matur nuwun katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Ada orang Bandung request The Change, Evanescence katanya ya. Tuh langsung di mention loh. Lagunya buat sahabat suara aja. Apakah ada lagunya? Boleh nanti dicek. Kita akan cek dulu ya apakah ada di sini, dimasuk di playlist atau enggak. Coba cek. Next ada ibunya Zidni di Mekar Bakti tetangga kayak kata. Jangan bilang suami istri. Benar. Suami istri. Ih serius. Ih terima kasih ibunya Zidni ya. Ini tadi Mas DC-nya benar banget Mas DC-nya. SMS duluan, WhatsApp duluan, sekarang ibunya Zidni ya. Di Australia sih harusnya, bukan di Sumedang. Kan Sydney. Di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abagus. Sore ini aku pengen dengerin lagunya Britney Spears yang Born to Make You Happy. Oke, okay. Selamat sorenya untuk suami ya, di sebelah pastinya. Dan orang-orang rumah, Abah Endang, Kang Jasep, Kang Johan, Teh Nia, Teh Wini, Kang Tono di Pasir Honje, dan juga semua sahabat suara yang lagi dengerin. Sehat-sehat semuanya ya. Untuk Abagus dan Hendra, selamat bertugas dan semoga sehat serta bahagia selalu ya. Amin. Gitu aja katanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Zidni yang selalu setia dengerin Iswara. Aku senang banget karena bisa dibilang Iswara ini radio yang masih banyak pendengarnya. Alhamdulillah ya. Ini ada Hajah Naning Sonia. Apa kabar Ibu Hajah? Assalamualaikum. Aa, waalaikumsalam. Bu Hajah Naning, udah lama kita tidak bersua dan tidak
komen-komen di TikTok saya. Yang penasaran auto yang mana sih, boleh join di TikToknya @bagusau, lagi live loh sekarang beneran. Aku langsung baca ini. Oke, langsung nanya ya. Biasanya emang pernah disuruh udah sama Hendra tuh di belakangan 2 hari ini tuh nanya terus. Dibacain gak? Iya dibacain, karena informasinya penting banget ya. Banyak jomblo nih, khususnya buat jomblo yang sudah tidak betah sendiri namun mager untuk mencari pasangan. Sumber dari ah kuat katanya gitu. Ya gak sih? Banyak jomblo yang tidak betah sendiri tapi mager untuk mencari pasangan. Jadi ayah kadaek tapi ayah kahayang tapi kadaek gitu nya. Benar sih? Hayang sama ayah tapi kadaek cing atuh gitu ya. Ibarat kita mau cari, mau pengen gini. Aku pengen punya uang 1 juta misalnya. Cuma pengen aja, enggak bergerak nyari uang gitu. Diam aja apa ya. Udah mau berdoa terus tiba-tiba gejelik ya 1 juta dari pun. Tuh, harus ada ikhtiar ya. Harus diusahakan, termasuk jodoh juga gitu ya. Oke. Oh ini Ibu Haja Nanding Sonia, alhamdulillah AA Ibu jarang lihat AA live. Ih, nanti segera diaktifkan lagi live-nya, saya mau bawa alatnya dulu buat live pakai musik lagi gitu ya. Doakan, lagi di prepare banget, mudah-mudahan bisa rajin ya. Sekilas mirip Ustaz Evi kah? Ya pakai orang sih Ustaz Evi. Evi Effendi. Berapa lain Evi Effendi? Rita Effendi berapa betul?

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM I Suara Bandung ya. Nih, suara warga Indonesia. Jadi SWNI, suarga warga negara Indonesia. Sekuruhnya SWNB, suarga warga negara Bandung ya. Bandung masih udah negara gitu? Enggak dong, Bandung masih kota ya. Ya enggak, betul enggak Kavi? Kakak Kavi ini lagi di jalan ya. Hati-hati tuh. Kavi, ini ada yang diam-diam mengagumimu dan dia mau kirim salam dan nyapa kamu langsung. Silahkan.
1: Selamat sore, Akavi. Kamu pokoknya hati-hati ya di jalan.
0: Dari misterius tahu dong siapa dong Kavi. Ini Kavi dari MC BDG mau meeting, ada acara Botuna katanya yang digelar bulan depan, jadi dibahas dulu. Jadi mohon izin sekali saya absen hari ini karena harus muterin lagu-lagu yang banyak banget ini. Gila, yang request banyak banget. Terima kasih loh yang request. Jadi dua dari WhatsApp dan juga dari TikTok. Yang dari TikTok tunggu dulu, ada yang request Mahal ini, ada yang request pas band tadi atau enggak ini. Siapa? Panji Sakti ya. Arijal nih request Panji Sakti, terus juga Enyeng juga. Sebentar, ada siapa lagi? Ini 11 siapa sih? Mas Betot. Ini bodor tuh yang request Mahal ini, bentar ya, ditungguin. Terus tadi ada yang request siapa lagi ya? Aku harus baca nih. Aku mah anaknya gitu, suka harus bacain gitu anaknya teh. Sebentar, siapa lagi ya? Aduh, mana ada yang request. Oke, nanti deh aku coba baca, scroll ke atas karena banyak banget yang masuknya. Jadi takut ada yang enggak, ada yang request Emilia Contessa kan ya, bukan di sini. Oh ya, request ini Kim request Big World Emilia. Oke, ada Big World. Mr. Big, ada juga Mr. Big katanya. Boleh Kim ganti requestan, oke Kim ya. Kim ganti Kim. Oke, saya mau bacain dulu, ada Ibu udah tadi Ibu Zindima. Ada ini Kang Atek ya. Karangtineng ini masih gak ada. Karting bener sih. Waduh bagus. Meni Lambretta. Nona. Oh, Lambretta tidak siaran. Oke, gue tahu artinya. Lama sekali tidak siaran gitu ya. Awet muda, glowing selalu. Yalah. Botok. Gak ada yang bercanda. Gak udah biasa aja. Cuma pakai salah satu dokter yang memang jago bikin glowing. Tapi belum, aku belum glowing. Lagunya katanya Eke Lalaki. Eke Lalakimu Firza Nuhun. Sami-sami Kang Atek Bodore. Kamu bahasa itunya paham banget. Untung aku juga paham. Kenapa ya, wow ya. Oke, okay. Next siapa nih? Kang Jasep di Kopo ya. Play Ariel Cika. Oke. Okay. Salam buat Abagus, Ahendra sama Tamam. Coba mention ke sahabat suara nama lengkap dan Instagram kamu biar banyak yang follow. Come on.
1: Apa?
2: Nama ada apa nama lengkap di Instagram kamu apa biar di follow di
1: Instagram. Oke, okay, nama lengkap aku Garviona Elora Sekardewata. Instagram aku Ona Dalton.
2: Ona apa?
0: Dalton. Siapa nyebut di Dalton kamu teh? Orang ya? Demi? Serius loh? Aku baru tahu. Luar biasa. Kalau aku tuh dulu disebutnya Bagus Danton, bukan Dalton, tapi Danton, Komandan Peleton. Paskibra, anak Paskibra. Aku anak Paskibra. Nah itu dia Ona ya. Kalau misalnya mau kirim salam boleh, silahkan. Atau mau kirim salam via papahnya bisa. Panggil apa sih? Babe, tuh ya, ini putri tercinta dari Kang Budi Dalton. Oke, okay. Terus katanya sahabat suara Mah K di Dubai ya, terus juga Mas DC, Ibu Zidni, Tante Rosa DC, Bang Endang, Johan Tasik, Tevani. Salam sehat buat Teh Yuni. Amin, semoga dia cepat siaran nanti hari Senin ya. Cepat pulih. Amin. Nuhun bagus, sami-sami Kang Jasep. Wah, ini dari Dubai langsung. Assalamualaikum katanya Mah K dari Dubai ya. Hadir katanya. Siap. Terima kasih. Requestnya dari Hijau Daun. Setiap detik, betul? Ya. Salamnya buat semua pendengar I Suara, spesialnya buat yang lagi tugas. Ya, apa nih? Tugas katanya. Salam juga buat Teh Yuni, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Hanupis sami-sami ya. Terima kasih. Jadi yang nonton, yang nonton mah dari mana aja ya. Tapi yang denger siaran Iswara hari ini ada dari Dubai, ada dari kemarin tuh dari Tokyo, dari Bekasi gitu ya. Aku yang belum denger tuh dari Cilengkrang belum tuh. Karena yang dari Cilengkrangnya lagi udah tinggal di Amerika, sahabat saya. Oke. Sahabat suara, kata dokter ya, bukan kata aku ya, kata dokter ya. Yang merasa dokter tolong disimak apakah betul ini kata Anda atau bukan. Kurang tidur lebih bahaya dibandingkan kurang makan nasi. Iya benar sih. Karena gini, kalau misalnya kurang tidur lebih bahaya dari kurang makan nasi. Kalau misalnya kurang makan nasi mah kayak misalnya sarapannya sama apa? Sama roti, can sangu. Itu kan ya aman, beres, makan nasi beres. Tapi kan gak mungkin kurang tidur, can sangu sih, entek itu sih. Ya gak sih? Jadi teh memang harus tidur. Kurang tidur nih, iya nih, harus ditidurin. Gimana maksudnya? Ditidur, bukan ditidurin.

Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

5,1 FM ya, di Suara Bandung. Saya mau sapa dulu kakak Mels dan juga Mas Triono yang ada di live TikToknya Bagus Au nih. Kita bertiga lagi ngobrolin soal ternyata tuh sendiri, terlepas dari dia punya pasangan atau enggak gitu ya, tapi me time tuh berharga banget. Dari situ kita bisa bersyukur, bisa merasakan bahwa oh gini ya, jarang, atau bukan jarang, lebih tepatnya, lebih enaknya bahasanya gini, mengurangi circle untuk sering ketemu, mengurangi intensitas untuk sering ketemu circle tuh gini ternyata gitu, ya gak sih? Itu dia. Oke, kakak Mels katanya mau request lagunya dari kakak Meli, mau request lagunya lagu Runtuh, ada? Runtuh? Runtuh, Tiguling gitu tuh. Ada, emang ada Runtuh? Ada, boleh kakak Mels tungguin ya. Tapi aku mau ngasih tahu sama kakak Mels gini nih, kakak Mels dan juga Mas Tri ya, dan semua sahabat suara yang dengerin saya sore hari ini ya, sami-sami, aku ajak anda buat datang ke Asian Food Market Sunday Brunch dari The Papandayan Hotel. Kenapa? Anda bisa menikmati kumpul bareng keluarga, teman, atau komunitas kalian ya di Pago Restoran The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Marketnya yang sebelumnya ini menemani Sabtu malam Anda ya, kini bakal setiap minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dengan konsepnya Sunday Brunch begitu ya. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian ya, mulai dari Yong Tofu, kemudian juga dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, kemudian juga sate, hingga aneka dessert favorit ya. Asian Food Market Sunday Brunch ini hanya dengan 250.000 net per pax ya, dapat promo juga. Promonya apa coba, pengen tahu? Buy 4 get 5 gitu. Jadi bayar 4 dapatnya 5 gitu ya. Untuk reservasinya silakan dicatat di WhatsApp-nya 0811-223-2392. Sekali lagi 0811-223-2392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan ya. Asian Food Market, Carted Asian Flavors and Beyond. Oke. Okay? Ya, request lagunya bikin happy lah biar sore hari ininya bikin happy. Ini mau kirim salam dulu deh buat Tuti Puput. Tuti Puput, apa kabar? Alhamdulillah siaran lagi adikku. Iya, hanya hari ini, kemarin sama kemarin. Nanti besok ada Teh Manik Laluna, nanti ada Yuni lagi gitu ya. Terus juga ada Ultimatum, halo Ultimatum, ada Jack juga, ada siapa lagi di sini? Ada, oh banyak WhatsApp yang masuk, terima kasih. Coba aku sapa dulu ya via WhatsApp. Ada Kang Asep Lin ya. Selamat sore Iswara. Selamat lagu barat katanya. Selamat lagu barat. Oke, okay, selamat merequest lagu barat maksudnya ya. Request lagunya dari Great Expectation ya. Dari Sian Sprio ya, betul? Ya. Itulah kalau salah baca mohon maaf sekali ya. Lagunya buat Kang Bagus dan Kang Hendra, terima kasih. Dan buat semua yang selalu request ke Iswara, semoga sehat selalu ya, serta buat Teh Yuni semoga cepat recovery. Amin, amin, amin. Semoga Yuninya cepat sembuh ya. Oke, okay, ada siapa lagi nih? Ada Wahyu Ciseeng, Kang Wahyu. Sore Kang Bagus Au, katanya saya Wahyu dari Ciseeng Bogor. Tuh kan, lihat yang dengerin sampai Bogor, keren-keren banget ya. Mau request lagunya apa nih? Milli Vanilli ya, Blame It On The Rain. Oke, okay, kirim salamnya buat Mas DC, Abah Endang dan semua sahabat Iswara Bandung. Insyaallah selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih untuk Kang Bagus Au dan juga Hendra. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Teh Tuti Puput katanya sehat-sehat ya Au. Gak apa-apa yang penting. Alhamdulillah gitu. Terima kasih. Ada Bunga. Ah Bagus, tolong puterin lagunya dari Incubus yang I Miss You katanya gitu. Oke, okay, nanti di save. Kim, tadi tuh lagunya ini ya. Big itu ya. Apa sih tadi? Ya itu deh pokoknya. Bisa request lagi yang lain lah. Katanya lagu itu enggak ada. Request yang lain aja siapa? Boleh nanti masukin ya di playlist, oke? Okay? Ada Nanda Pania, halo. Ada Fman juga, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada nih, siapa nih? Kak, request lagu. Oh, dari Gina, halo Gina. Request lagunya Stand By Me, Oasis katanya. Dong, tolong, makasih. Oke, okay, masukin playlist ya.
Ada Kak Wendy RRM, terima kasih. Aku udah check out AA. Serius loh. Terima kasih, semua suka. Aku yakin kamu suka. Nanti bilang kalau kamu udah nyampe ya. Oke, okay, next ada siapa lagi? Udah itu, ada lagi? Oke, okay, yang lainnya ditunggu ya. Oke, okay, kakak, ada kakak Bunga. Kakak Bunga tadi request apa sih kakak Bunga? Wait. Kakak Bunga tadi request apa kakak Bunga? Kakak Bunga, coba kakak Bunga komen. Kok hilang sih komennya kakak Bunga? Dia request lo tadi. Oke, okay, kakak Bunga di klik ya komen lagu apa, oke? Okay? Silakan ya. Yang lainnya ditunggu lagunya kan ngantri banget. Dari WhatsApp banyak, dari TikTok juga banyak. Request Westlife aja deh katanya, ada gak Westlife? Yang mana Westlife-nya? Sok mau yang mana? Westlife-nya mau yang mana? Bebas, sok. Ada Westlife, ada ya pastinya. Aku tuh kangen sama boyband yang sering ada di MTV. Blue One Love. Itu selalu ada di pagi-pagi ya. My Love aja katanya gitu. Ada ya, bisa ya? Ada dong. Ada Kim, tungguin ya Kim. Oke, okay. Ada info lagi penting ya, berikut ini. Bukan dari dokter, tapi dari dokter, tapi dokter kucing kayaknya nih. Katanya kucing kenal nama dan suara pemiliknya. Oh ya? Kucing panggilannya apa sih? Kalau nama kucing apa? Kalau yang guguk mah kucing atau guguk ya? Heli kan? Heli, inung murah Heli kan ada. Jadi salah ya. Tapi sering memilih cuek. Gimana? Sumber yang dikutip dari info.cimahi.co. Oh, itu kucing Cimahi mana gitu mah. Jadi katanya dari info info.cimahi.co bilang gini katanya. Fakta kan di apa namanya? Di info fakta ini ya. Kucing kenal nama dan suara pemiliknya gitu katanya. Kalau misalnya Hendra punya kucing, ya kucingnya kenal gitu, itu suara Hendra. Tapi sering milih cuek. Jadi kumaha tuh ucing tuh yang disapa atau kumaha tuh kamu tuh kan mau disayang sama aku atau mau dibiarin, gimana ceritanya? Jadi itu suek. Mungkin kucingnya bikang ya, suka kayak gitu kan, suka jaim gitu, suka gak mau disapa. Terus gini aja, tapi dalam hatinya berkata gini, kata hati, kenapa aku gak ditanya, kamu udah cuekin aku. Gitu kata kucingnya ya. Pura-pura

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak menjawabnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

maghrib ya. Udah lewat maghrib dong. Udah dong. Eh, yang belum sholat, sholat dulu. Jangan sampai kelewat dan kelupaan. Oke? Okay? Oke, okay, mana nih? Oh ini ya. Sahabat suara, saya harus bacakannya secara silet ya. Keluhan kebisingan lapangan padel di Bandung, Farhan turun tangan minta peredam suara. Sebenarnya minta pemadam kebakaran bukan ya? Bukan. Jadi ini dikutip dari Tribun Jabar. Mengutip unggahan Tribun Jabar, keluhan tersebut di apa nih? Dikaitkan atau berkaitan dengan kebisingan ya dari aktivitas lapangan padel yang disebut mengganggu warga ya, termasuk lansia yang sedang sakit ya. Dan menanggapi persoalan ini, Farhan meminta agar peredam suara ditambah sehingga kebisingan dapat dikurangi katanya. Ia juga meminta agar keluhan tersebut diukur secara resmi agar penanganannya memiliki dasar yang jelas katanya begitu. Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan fasilitas olahraga perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar ya. Pengelola lapangan dapat mengeluarkan evaluasi akustik. Akustik ya, akustik bener ya. Evaluasi akustik kan. Iya gak sih itu bacanya? Takut gue salah. Aku bacanya biar gak salah gini aja deh. Pengelola lapangan ya dapat melakukan evaluasi, memperbaiki peredam suara itu aja ya. Takut salah berakan belikannya. Serta mengatur jam operasional agar tidak mengganggu waktu istirahat warga. Di sisi lain, komunikasi antar pengelola, masyarakat dan pemerintahan sama itu enggak ormas juga penting untuk mencari solusi yang adil. Dengan begitu, aktivitas olahraga tetap berjalan sementara hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman juga tetap terlindungi gitu. Aku enggak tahu sih kalau misalnya si padel ini tuh mengganggu apa warga gitu, apakah gini atau gimana? Aku enggak tahu. Ada gitu ya. Cewek-cewek biasa gitu ya. Ya, ya gitu deh pokoknya. Aku enggak tahu ya, jadi enggak bisa banyak komentar semengganggu apa, karena mungkin karena tempat tinggal saya juga enggak deket dengan lapangan padel. Buat yang terganggu pasti akan merasakan itu. Tapi sebenarnya ngomongin soal kenyamanan warga tuh enggak cuma padel. Kalau misalnya di sini dimensionnya padel ya, tapi ada yang lebih mengganggu walaupun intensitasnya tidak sering, tapi memang sekalinya ada tuh gandeng bisa jadi sering sih. Contoh apa coba? Knalpot motor. Saya setuju ketika presiden mau bikin kendaraan listrik gitu. Karena listrik kan mau di knalpotan gandeng beneran. Karena saya pernah naik Grab, si motornya tuh motor listrik. Mulus teh, tegandeng sorana. Nah, aduh gigirannya pakai bensin gitu ya. Ting bensin, ting jalan tah kota apa. Bagus mah si Hasib nak kemana-mana. Kenapa tegandeng? Aku teh ngebayangin kalau motor itu masuk ke rumahnya lewat gang, melewati warga ada lansia yang lagi sakit atau budak letik kersarek gitu kan ya. Itu kan mengganggu sekali. Kan tidak jarang ada insiden bahwa warga nyarekan si yang punya motor itu, tapi kalau kamarik nyalekan gitu alasannya. Tidak tidak dituna kio, entah sih tidak dituna tidak itu gitu. Hanya beberapa motor saja gitu, tapi yang lainnya enggak. Kan itu mah improve aja kamu gitu ya. Improve biar nah sampai detik ini saya pribadi tidak belum dapat alasan secara jelas kenapa sih di itu, biar gaya kah, biar nambah power kah, atau gimana gitu. Karena saya kalau misalnya dengar knalpot gandeng teh situ bongetnya cewek gitu kan gitu, kadang suka bertanya gitu, karena kita sendiri tuh yang di pinggir jalan suka gandeng, apalagi yang udah mah gandeng kenceng digerung-gerung udah gitu ngabret pisan gitu gitu. Itu dah ya, itulah kalau ngomongin soal kenyamanan juga hal-hal seperti itu tuh kadang tidak terfikirkan, atau terfikirkan tapi bodoh ting. Nah itu bisa dua itu kondisinya ya. Cuma betul nanti diobrolin aja sama masyarakatnya, jam operasional jam berapa. Karena ngomongin soal olahraga kan sekarang khususnya warga Bandung tuh lagi gila olahraga, mulai dari jogging.

kuliah pagi-pagi, terus nge-gym 24 jam. Padahal juga, nah aku gak tahu kalau padahal apakah 24 jam juga gak gitu. Kalau nge-gym ya 24 jam. Karena ada, saya bangun jam 3 subuh, sedang nge-gym, mau yakin aku maha. Abot, mungkin dia sibuk siangnya. Atau mungkin kerjanya dibalik. Dia kerjanya dari sore ke malam, terus nge-gym, terus pagi sampai siangnya tidur. Bisa jadi kan kayak gitu ya. Karena mungkin pola kerjanya harus merubah pola tidurnya. Jadi jaga kesehatan itu aja. Sama jaga ya, tetangganya jangan sampai ambek-ambekan. Kalau misalnya tetangganya masih bisa diajak ngobrol, kan zaman ini namanya hese. Ya orang teh gitu, dengan kondisi seperti ini diajak damai itu susah. Nyerenteng gitu, nyerenteng gitu ya. Ya kok wah beres kan gitu. Timo manggil ormas dan lain-lain itu bahaya. Diobrolin baik-baik, semoga jadi solusi apa yang jadi pesan dari Pak Wali Kota ya.

0: Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Halo warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.

masih di Suara Bandung ya, sahabat suara, masih barengan sama Bagus Awu sampai dengan jam 7. Saya udah gak live TikTok lagi karena banyak yang harus dikerjakan via handphone. Jadi handphonenya harusnya saya beli 5 mungkin ya, depan, kanan, kiri, belakang. Jadi terekam semua atau live semua gitu ya. Ini masih seputar Bandung ya. Kalau tadi diobrolin soal padel yang cukup mengganggu beberapa warga yang tinggal di sekitar lapangan padel tersebut, sekarang ini terkait dengan kabel udara ditata katanya gitu ya. Internet warga masih terganggu katanya begitu ya. Pemkot Bandung beri tenggat 14 hari katanya begitu. Dikutip dari infobdg.com ya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung ya, Pak Henry Co Ari Sapi, betul ya, meminta operator memanfaatkan masa jeda tersebut katanya begitu untuk mempercepat pemulihan jaringan sebelum penataan kabel kembali dilanjutkan pada tanggal 27 Oktober mendatang. Sejumlah wilayah yang masih dilaporkan mengalami gangguan internet meliputi Antapani Lama, Babakan Surabaya, Antapani Kidul, Arcamanik, Sukamiskin, Kebonwaru, dan Cisaranten. Sementara itu, pemulihan layanan internet di kawasan Astana Anyar dan Jalan Sudirman dilaporkan telah rampung. Ya, sahabat suara, ini program penataan kabel udara di Kota Bandung ini telah dimulai sejak 2 Juni 2026 ya. Dari target penataan di 85 ruas jalan utama, sebanyak 65 ruas jalan telah ditangani. Pemerintah Kota Bandung juga akan terus berkoordinasi dengan operator untuk memantau perbaikan jaringan dan menindaklanjuti laporan gangguan dari masyarakat. Ini juga sempat dikeluhkan ya oleh para pengendara, katanya kenapa sih harus pagi-pagi gitu ya bongkar-bongkarnya gitu ya, beres-beresnya. Terus juga kenapa sih pas jam-jam ngantor atau jam-jam pulang kantor, enggak sih jam pulang kantor mah ya, cuma emang padat aja. Tapi pagi-pagi iya, pagi-pagi jam 6:30 tuh udah mulai padat banget. Kenapa gak malam? Katanya gitu, malam poek badannya gitu ya. Jadi ya sing sabar weh gitu ya. Punten pisan, karena kalau misalnya malam juga akan perlu lampu yang kencang banget gitu, mungkin biaya lagi gitu ya, dan lain-lain aku gak ngerti. Tapi yang jelas ada alasan kenapa harus pagi, walaupun memang resikonya kena macet panjang sampai Pasteur itu. Kalau saat Pasteur kemarin kan edan banget macetnya. Tapi ya semoga segera selesai ya, karena apapun kalau gak dikerjain nanti dikomelin, dikerjain omelin lagi gitu. Ya begitulah, karena kondisinya kita tinggal di kota yang jumlah populasi penduduknya tinggi banget gitu ya. Karena bisa dibilang kita tuh kota metropolitan juga ya, kayak Jakarta gitu, banyak banget. Kecuali kalau misalnya Bandung tuh kayak mananya, di kawasan Sulawesi gitu ya, atau enggak di kawasan Papua misalnya gitu, yang gak terlalu padat penduduk, mungkin bisa tidak terganggu gitu. Tapi karena kita populasi manusianya banyak banget, jumlah penduduknya banyak banget, jadi itu pasti akan terganggu gitu ya. Bukan membela siapapun, tidak, tapi faktanya memang begitu. Dan terkait dengan ini, semoga sesuai dengan tenggat 14 hari itu bisa selesai, jadi gak ada penambahan dan gak ada kesemrawutan yang memerlukan waktu panjang gitu ya. Itu sih, tapi yang satu ini mah gak keganggu ya, bener gak sih? Jadi buat internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, jawaban cuma Melsa Internet Service Provider ya. Ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic ya. Ini layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik ya. Ini memastikan kondisi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari 600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, yaitu mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps ya. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Sahabat Suara, aduh gak kerasa dari jam 4, 5, 6, 7, 3 jam kita nemenin Anda ya. Saya lagi menunggu dan juga berharap mungkin Anda juga bahwa siaran Suara ini bisa suatu hari entah dalam momen apa tuh siarannya 30 hari ya sekali, nonstop ya. Sampai jam 12. Radio dulu gitu kan sampai subuh. Seorang Bagus Awa aja tuh pernah lo siaran jam 2 sampai jam 4 pagi. Jam 4 atau 3 sih? 3 ya? 4 ya? Enggak. Pertama masuk di radio yang di Sulanjana itu jam 4 pagi deh kalau enggak salah. Iya, jam 2 sampai jam 4 pagi. Mudah-mudahan ada lagi ya siaran kayak gitu. Jangan sekarang pindah ke TikTok. Sampai ada yang mau ngajakin. Sebenarnya saya pengen sih kayak siaran lagi di TikTok gitu ya. Kayak malam-malam ngobrol, bercengkrama. Tapi tuh kalau tidur jam 11-12 kesana, saya bangun pasti jam 4 gitu. 4 buka mata, tinggal azan subuh gitu ya. Jadi mungkin jam 9 harus sudah tidur sekarang. Biar jam 1, jam 2 bangun gitu. Nah, disitulah TikTok. Kayak gitu juga konsepnya ya. Oke, saya harus pamit. Andrew, terima kasih ya selama 2 hari ini saya temani. Nanti akan kembali dengan Yuni di hari Senin, insya Allah. Mudah-mudahan cepat sembuh dia ya. Yun, kalau dengerin cepat sembuh ya, syafakillah. Terus besok dan lusa, besok Kamis. Kamis besok ya? Oh, Kamis mah, Jumat siapa? Temanik juga. Oh, Jumat belum tahu ya. Kamisnya itu Temanik. Besok Temanik, Manik Laluna ya. Terima kasih, jaga kesehatan semua. Sahabat Suara tadi mengucapkan selamat menikmati hari-harinya, selamat siarannya, selamat mendengarkan Suaranya, tapi jaga kesehatan. Begitu pesannya. Jadi kesehatan lo sekarang sangat penting sekali. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu ya. Kalau udah sakit mah kita sendiri yang ngerasain ya. Cepet sembuh yang sakit, yang sehat tetap sehat, jangan sampai sakit. Oke, Bagus Awa pamit ya. Suara Warga Indonesia, iya, Suara Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara di antara pusaran. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: streaming ke
1: eswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asik deh ketemu lagi nih hari-hari. Semoga gak bosen ya sama gue. Lo masih ditemenin sama Biro Rasandavi yang lemenin perjalanan lo pulang kantor. Gue gak tau lo sekarang lagi di mana, makanya mungkin bisa update-update di jam awal gue. Kita main santai aja. Simpen nomornya Iswara, hotline-nya ada di 0816-114-1014. Dan nanti juga bakal ada sesi curhat sahabat suara. Hotline yang sama, kirim aja curhatan lo, unek-unek lo hari ini, karena ntar akan gue bacakan. Dan nanti gue juga bakal live di TikToknya iswara.network, starting jam 8:30 malam sampai selesai jam 11 malam. Update-update yuk, nama lo siapa, dari mana, atau mungkin sekarang posisi lagi di mana. Ke hotline Iswara ya, ditunggu, abis ini gue bacain. Fall Out Boy!

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, lo masih ditemenin sama suaranya Beryl Rasendevi di Nongkrong Bareng Beryl. Gue bakal siaran sampai jam 11 malam. Woi sahabat-sahabatku, sudah update nih di hotline Suara. Halo yang lagi nyetir, halo. Fokus banget sih ke jalan. Terus katanya nyetir, lah ya iyalah gue lagi nyetir, masa gak boleh.

fokus. Mungkin sampingnya, halo sampingnya yang lagi nyetir, halo. Iya, cantik sekali kamu. Padahal laki. Anyway, gue pengen bacain update-update dulu nih yang sudah masuk di Hotline Suara. Ada dari, siapa nih? Dari Safira. Biar sekarang lagi di perjalanan pulang dari kantor. Dari tadi stuck di Fatmawati. Kamu jalan lewat Fatmawati tahu? Rumah kamu di mana sih? Safir. Kalau rumah lo ada di Bintaro, misalkan berarti kalau lewat Fatmawati, lu bablas lewat Trogong. Trogong, terus lo lewat Deplu. Udah deh, kalau nurutin Fatmawati sampai lampu merah Fatmawati itu lama banget cuy, sumpah. Hati-hati ya Safira. Sekarang ada siapa nih? Ada Aldo juga. Gue lagi nongkrong di coffee shop sama pacar gue nih. Lu yang tiap pulang kantor pacaran ya? Kenapa sih dok? Jangan gitu tau dok. Maksudnya ajak pacar lo ke rumah, kenalin ke orang tua lo gitu loh. Gimana mau direstuin lu dasar. Ada Omay. Malam, Beril, macet parah asli. Tol lingkar luar, dari pintu tol Cikunir sampai keluar di Lebak Bulus. Ada kali 20 kilo, betis kenceng banget. Kebetulan mobil manual lagi. Apa enggak? Posisi di Ciputat, padat merayap, mau ke kantor di Sawangan. Mau request dong, Real, Coldplay, Scientist. Coba ntar gue cari ya. Thanks, Beril, selamat bertugas. Selamat OTW juga, bro. Oh my. Hati-hati, gila. Lu ke, mau ke Sawangan. Posisi di Ciputat. Ciputat macet juga tuh, iya gak sih, Mai? Ciputat macet banget itu, sumpah. Paling gak lo akan kena macet sampai, gue gak tau kalau jam segini, tapi biasanya sih sampai di puteran yang kalau belok kanan mau ke, aduh yang ada pertigaan deket pom. Atau kalau lo lagi gak hoki, sampai ini, jembatan pasar Ciputat, itu gokil yang arah Pamulang, gokil itu. Kalau ada mobil terbang, be, seneng gue. Tapi, anyway, boleh dong. Di follow Instagram gue dulu sahabat suara di @b3ryelac. Karena kan gue yakin screen time lo di handphone itu kan cukup lama ya. Pasti lo dikit-dikit scrolling IG. Nah ngomong-ngomong soal handphone dan kebiasaan kita menatap layar sahabat suara, gue punya info menarik banget yang baru banget dirilis. Jadi ada riset terbaru dari IDN Research Institute. Sekitar 81,1% Gen Z di Indonesia mengaku pernah mencurahkan isi hati atau curhat atau berbagi masalah pribadi ke chatbot AI kayak ChatGPT atau Gemini, sahabat suara. Terus ada juga survei dari Digital Resilience Indonesia yang ngebongkar alasan utamanya, yaitu 59,4% Gen Z milih curhat ke AI karena takut di judge, takut dihakimi di dunia nyata. Parah ya orang-orang ya. Terus ada 63,2% responden yang ngerasa nyaman karena AI selalu ada, tidak pernah lelah, dan responsnya netral. Jujur, gue pernah curhat ke GPT lagi. Dan GPT itu words of affirmation itu jalan banget cuy. Yang kayak, aku ngerti perasaan kamu Beril. It's okay. Ya aduh, udah gitu suaranya cewek lagi. Tapi sekarang manusia curhatnya ke robot ya. Tapi dari situ gue jadi kepikiran satu pengandaian yang agak ngeri-ngeri sedep sahabat suara. Coba lo bayangin, kalau di dunia ini gak ada handphone, lo akan ngapain sih buat ngegantiin semua kegiatan yang biasa lo lakuin di HP? Kan biasanya orang tuh ya dikit-dikit ngeliat handphone. Mungkin berapa persen di hari-harinya dia tuh pasti di handphone gitu. Tapi lo bayangin, di dunia ini gak ada handphone, lo akan ngapain buat gantiin semua kegiatan yang biasa lo lakuin di handphone? Karena sadar atau enggak, lo bangun tidur megang handphone. Mau makan foto dulu, bosen sedikit scrolling, ya kan? Mau tidur ngecek chat dulu, scrolling sampai jam 3. Kalau handphone tiba-tiba

0: Keluarga Indonesia.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

Pas apa dulu ada Zul, ada Ulia, ada Dari, ada Hernandez, ada Dari yang baru OTW dari Bandung ya, yang nanti pengen keluarin isi kepala. Boleh. Ada Sin, ada Yani dan Hendra, ada Tubaba di Lampung. Wede, biasanya dulu suka simak by web streaming. Nice. Ada Zul dari Barito Kuala. Barito Kuala tuh di mana, cuy? Tapi senang banget orang-orang sekarang sudah bisa mendengarkan radio via TikTok ya. Kalau TikToknya Iswara, iswara.network. Jadi ketemu di TikTok. Oke, gue lagi live di sana. Ngomong soal media sosial, kita semua terhubung sama handphone, media sosial, apapun itu. Bahkan tadi ada surveinya 60%an Gen Z curhat tuh ke AI ya, anjay, ke Gemini, ke ChatGPT, you name it. Pertanyaan gue di malam hari ini adalah, kalau di dunia ini gak ada handphone, sahabat suara, ini termasuk angan-angan yang cukup mengerikan. Cuma kalau, ya kan juga angan-angan, kalau di dunia ini gak ada handphone, handphone gone, hilang dari kantong lu, dari tangan lu, dari genggaman lu, lu akan ngapain sih buat ngegantiin semua kegiatan yang biasa lu lakuin di handphone? Contohnya Rian nih, jawab dari Depok. Kalau gak ada handphone, dijamin gue bakal sering nyasar, Ber. Otak gue udah tumpul banget buat ngafalin jalan karena terbiasa disetir sama Google Maps. Sumpah, Yan, bener banget. Kalau gak ada handphone, kita bakal balik lagi ke era nanya alamat ke tukang rokok pinggir jalan, jujur. Atau kayak bokap gue, dia ada peta. Ribut banget kan tuh di dashboard, ada peta, brut. Kita di sini nih tadi nih. Terus kita ke sini, berarti berapa kilo lagi ya nyampe? Gitu ngitungnya, cuy, buset dah. Kalau Alia bilang, gue bakal balik ke hobi lama, Ber. Baca novel fisik dan ngobrol langsung sama orang tua di rumah. Oh iya sih, bener sih. Dulu gue juga bacaan gue komik. Gue ngoleksi komik Conan, bervolume-volume, udah banyak banget. Terus gue ngoleksi komik Naruto. Gue main yoyo. Jago gue main yoyo. Lu cari dah video gue di YouTube. Beril Rasandavi yoyo. Bener, gue gak bohong. Kalau lo gak ada handphone ya, kalau handphone tiba-tiba hilang dari muka bumi. Atau ada, cuma kayak udah gak bisa dipakai gitu, lo akan ngapain sih? Apakah lo akan kembali ke hobi lama? Atau mungkin kayak ya lebih sering-sering keluar bareng orang tua? Atau lo kayak, gue suka masak, Bang, jadi kayak gue kayaknya akan masak deh. Gue akan, bukan handphone di tangan gue, tapi sayur gitu misalkan. Ada Rian yang di TikTok satu lagi, kalau gak ada handphone dan gak ada media sosial, itu tidak endah, Bang. Tidak endah, Bang. Maksudnya gimana? Enggak kali ya gitu ya. Hobi baca jadi meningkat. Baca koran. Baca koran sih ya. Tapi gue suka terenyuh tuh kalau ngeliat bapak-bapak masih jualan koran. Sumpah, pengen gue beli. Di rumah lo ada koran gak sih? Dulu di rumah gue ada koran, tapi biasanya dipakainya koran-koran bekas gitu buat kalau ada air tampias tuh dilapnya pakai koran, kayak gitu-gitu buat makanan kucing tuh, kayak gitu tuh gue. Kasih tau ke gue, sahabat suara, kalau di handphone ini hilang, di handphone, di dunia ini handphone hilang, lo akan ngapain untuk menggantikan kegiatan lo yang ada di handphone itu?

0: saluran mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: memutarkan musik yang kamu butuh

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

Baru sampai rumah, hai, selamat bertemu kasur lagi. Besok kamu, nanti kamu tidur, bangun, rutinitasnya berulang lagi ya. Dan tentunya kerjaan lo pasti berhubungan sama handphone ya. Pasti ada peran handphone di situ. Dan obrolan kita soal hidup tanpa handphone itu emang relate banget sama realita keseharian kita, sahabat suara. Lo mau tau gak seberapa kecanduan kita sama sebuah benda yang namanya handphone itu? Ini ada data riset penggunaan teknologi terbaru di Indonesia. Rata-rata screen time atau waktu yang dihabisin sama masyarakat Indonesia buat pokoknya screen time orang rata-ratanya itu 6 sampai 7,5 jam per hari. Artinya hampir sepertiga dari waktu hidup lo dalam sehari ya dihabisin buat screen time di handphone lo. Gue jadi pengen ngecek screen time gue dah. Coba-coba ya di TikTok kasih tahu screen time handphone lo berapa per harinya. Ceknya di mana sih guys? Ntar, screen time gue. Ini sering sih jadi topik siaran cuma tuh, screen time gue 6 jam 38 menit. Bahkan ini berturun, ini nurun 6% dari minggu lalu. 6 jam. Tommy 8 jam. Gokil. Cek di mana di settings di HP lo. Penyapaan di TikTok dulu ada Tommy, ada Jianti, hai Jianti. Ada Sal, ada Rian, ada Era from Brunei, currently listening through my PC and watching the live TikTok. Era dari Brunei. Oh, oke. Okay. Rian, yang sering lihat HP itu cuma pengangguran, Mas. Hahaha. Banyak kok, tapi gojek-gojek lihat HP mulu, ojol. Banyak tahu handphone yang kerjaan yang sekarang berhubungan sama handphone. Atlet e-sports, lo gajinya 100 juta per bulan. Dari mana? Handphone. Rate juga cukup signifikan ya dibandingin libur sekolah. Kalau hari biasa 5 jam 59 menit. Tapi kalau libur sekolah screen time-nya bisa 17 jam. Lu admin apa gimana, Reds?

FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Gue bakal balik lagi. Jadi anyway, hotline curhat udah gue buka. Jadi kalau misalnya lo ada unek-unek atau sesuatu yang pengen lo ceritain tapi lo gak bisa ceritain ke orang lain, ceritain aja ke gue. Lo bisa note kalau real jangan sebut nama gue ya, takutnya ketahuan on air. Gak apa-apa banget. Gue ulangi lagi hotline-nya 0816 114 1014.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Jam 9 malam. Yang di TikTok apa kabar? Yang di mobil apa kabar? Yang di rumah selamat beristirahat. Yang tidur dulu kali. Baru jam 9. Jam tidur lu jam berapa sih sahabat suara? Gua sih jam tidur gua jam 1:30, jam 2 gitu lah. Gara-gara nih gua lagi nonton series, lagi bagus banget seriesnya. Judulnya Paradise. Jadi ceritanya ada seorang presiden yang apa sebutannya ya, gue lagi live TikTok takut ke band lagi ngomongnya. Ya, ada seorang presiden yang mokat ya. Gitu, terus pemeran utamanya tuh si agentnya, dia lagi mencari siapa yang memokatkan presiden tersebut gitu. Ceritanya gitu, sahabat suara. Sapa-sapa dulu di TikTok, ada Rian, ada Reti. Oh, yang lagi di rumah bunyikan klaksonnya 3 kali. Repot, kan udah di rumah. Kalau di jalan gak apa-apa. Masa di rumah udah sampai kamar, keluar lagi, buka mobil, ngelakson. Janggal, ntar dimarahin tetangga. Ada Margareta, semangat siaran katanya. Terima kasih. Ada Sailor Moon, mau tidur dulu kak, takut ada ceramah-ceramah presiden yang bikin mendidih kak. Tapi lately ceramah yang bikin mendidih sih ini cuy, statement-statement dari beberapa pejabat yang ada di sana mengenai karhutlah. Masa jawabnya apa? Gimana pak soal ini? Ya, apa sih? Bercerai kita kawin lagi? Enggak deh, enggak. No. Boleh ya update-update dulu. Nanti juga kalau ada sesi curhat, nanti ada sesi curhat BTW. Kalau ada curhatan ntar gue bacain. Jangan kemana-mana, tetap bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Ketemu di TikTok yuk.

warga TJ. Semangat ya, semoga keringat kamu yang bercucuran bisa menjadi berkah untuk kamu dan anak-anak dan keluarga kamu lah pokoknya. Amin, amin, amin, amin. Semangat terus TJ. Ayo semuanya di TJ teriak. Sahabat sore ada juga yang masuk nih, ada dari Mika from Senayan. Ber, baru kelar meeting malam nih, kepala pusing banget ngadepin kerjaan. Ya ampun, semangat Mika. Tarik napas dalam-dalam, pakai metode 464 ya. Tarik nafas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin lagi 4 detik, oke? Okay? Malam ini kita santai dengerin gue siaran ya. Ada juga nih yang lagi

yang di TikTok ada Spice, ada Tiny. Ini ada sedikit pesan-pesan mungkin ya. Gua mungkin starting now gue akan selalu bersuara soal karhutlah yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Ada beberapa statement lah dari warga TikTok lah biar tetap tidak hilang gitu ya. Tiny, capek banget jadi kami di Kalimantan 4 bulan menghirup asap. Oke. Tapi kalian sadar gak sih langit di Jakarta dan sekitarnya juga abu-abu gak kayak biasanya dari Uci? Real AI, karhutlah Sumsel yang tiba di Aceh. Aku sendiri mengalami sesak nafas ringan. Semua statement dari sahabat suara mengenai karhutlah benar-benar bikin gue sakit hati setiap harinya. Setiap pagi gue selalu dengar berita-berita yang tidak mengenakan soal Indo, soal karhutlah sahabat suara. Jadi gak tulusan untuk Indonesia aku. Gue tadi salfok juga sama respon dari Nina yang lagi kangen sama mantannya. Ya mungkin lagi bucin, tapi gue pengen nanya sama lo, pernah gak sih lo sadar pas lo lagi bucin-bucinnya sama seseorang di masa lalu, sebenarnya tuh ada banyak tanda bahaya atau red flag yang kelihatan jelas banget sahabat suara, tapi sengaja lo tutup aja dan lo abaikan atas nama cinta. Makanya topik di jam 9 malam ini adalah red flag terbesar apa

pilihan gitu. Pernah nggak sih ada di momen kayak gitu dan kasih tahu gue gimana endingnya? Ada yang masuk satu dari Ridwan, bang. Dulu gue pernah pacaran sama orang yang beda agama. Gue Islam, dia Katolik. Sebenarnya itu bukan red flag. Gue nggak tahu red flag atau bukan, bang. Cuma endingnya ya lo tau lah gimana. Ya putus, bang. Itu adalah satu hal yang lo abaikan, yang lo nikmati aja prosesnya sampai lo tahu akhirnya, kelar sudah. Banyak ya red flag orang yang lo abaikan, dan gue sebenarnya juga butuh banget endingnya seperti apa, sahabat suara. Apakah lanjut? Apakah putus? Kasih tahu di hotline suara 0816 114 1014.

bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.

Para Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Yo! Gokil, ini langsung saja nih cerita bucin buta langsung masuk bertubi-tubi sahabat suara. Gue bacain ya. Tadi pertanyaan adalah, red flag terbesar apa yang dulu sengaja lo abaikan demi nama cinta? Ya kayak semacam kayak, lo udah tahu nih di tukang bohong, tapi tetap dijalanin hubungan lo. Dan gue penasaran endingnya kayak gimana lo sama dia ya. Lo kasih tahu ya endingnya kayak gimana. Reno, Ber, red flag terbesar mantan gue dulu. Dia suka minjem duit tapi gak pernah balikin. Dan tiap ditagih, malah ngamuk balik. Wish.

0: Reno, coba di TikTok kalau mau ngasih feedback boleh deh. Ren, sumpah lu itu kayaknya hal paling paling apes di hidup lu, Ren. Gue gak tau, kalau dengar cerita Reno kok gue langsung kebayang mukanya kayak gimana ya? Muka si ceweknya ya? Pinjem duit, terus dia udah mapan ditinggalin. Terus mungkin sekarang ada possibility dia sama cowok lagi, cowok lain. Kalau kata Esa, dukunin aja kak gitu. Kalau kata it's me pity, kocak lu Reno, kata gue teh istighfar. Kata Spice, injek-injek aja Ren, alias dikata-katain. Jatohin aja harga dirinya Ren, bongkar aja. Bongkar apa nih Spice maksudnya? Iya lo, sebarin aja foto-fotonya. Maksud gue, foto-foto itu, foto-foto lo dia dulu. Nih lo pelakunya, orangnya kayak gini, lo upload aja. Jangan ya, jangan ya, itu doxing dong. Bukan doxing apa sih, ada UITE lah, pokoknya hati-hati. Kalau kata Tommy, sama Bang Reno, yakin kamu telah menapaki jalan mythic immortal. Ini kalau di Mobile Legend lu udah mythic tuh, mythic berapa tuh Au? Kalau di Point Blank lu udah kayak bintang 1.
1: Iya.
0: Semangat ya Ren, semoga dapat yang lebih. Jelas banyak yang lebih, itu jelas banget. Ada Alin dari Jakarta Selatan. Mantan gue ketahuan chatting genit sama cewek lain bang. Tapi pas gue pergokin, dia nangis-nangis minta maaf dan bilang itu cuma khilaf. Ternyata khilafnya berulang sampai 5 kali ber. Waduh, kayak cicilan motor ya. Astaga. Berat nih malam hari ini nih. Coba ya, mungkin lo pernah punya pengalaman yang kayak lo udah tahu nih dia begini, tapi lo tetap jalanin. Terbutakan atas nama cinta. Dan kasih tahu endingnya kayak gimana. Jujur gue paling penasaran sih endingnya ya. Kasih tahu di hotline Iswara 0816 114 1014. Dan gue juga lagi live di TikTok iswara.network. Yang lagi ngantuk, jangan pada ngantuk sahabat suara. Ditemenin sama Beril malam ini di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Ya kita ugal-ugalan yuk.

0: daerah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue pengen nanya ke lo, sahabat suara, red flag yang lo abaikan atas nama cinta, apa saja sih? Ada Bram dari Bandung, wede. Laki ini, nama laki ini. Real. Dulu cewek gue controller sejati. Semua sosmed gue harus di password sama dia. Gak boleh nongkrong sama teman kantor. Asli.

0: aku tahu. Mas Bram, gimana nih guys? Mas Bram guys, untung dia sudah putus ya. Ada juga dari, gue sebutin nama lo ya, Mars. Udah tahu beda agama, pacaran 3 tahun, selama kuliah ikut dia ibadah di pura.
1: Oh, orang Bali.
0: Ikut upacara agamanya dia, endingnya ya putus lah, alasannya mau fokus pendidikan. Yang laki, taunya selingkuh. Padahal mamanya udah suka sama gue sampai gamon nanyain gue mulu. Zang, WK kali. Bahaya. Beli mana yang menyakitimu, Mar?

makanya guys, kalau udah tahu susah, udah jadi paksa. Kadang-kadang orang yang punya rencana gitu ya, iya aku nanti bakal gini kok, bakal gini, rencana kita gini, taunya tidak sesuai dengan rencana. Anda tahu, Anda lupa sahabat suara, pasti masih ada orang lain di luar sana yang lebih dari Anda. Dan yang ini nih korbannya. Pasti tahu ke gue sahabat suara, red flag apa yang lo abaikan atas nama cinta. Hotline ini suara 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Adele. It was Nicole Kidman.
1: Anjay, Kidman bukan Kidman, sahabat suara. Masih dengerin Beril di 101,4 FM, is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
0: Bahaya nih cita-cita dari sahabat suara malam hari ini ceritanya. Ada Nadia nih contohnya dari Tangerang. Red flag dia adalah gampang banget main tangan kalau emosi.
1: Ah udahlah, males gue bacain gue kayak gini nih.
0: Cowok yang suka main tangan sama cewek berantem aja lah sini lah. Debat gue.
1: Tari lawan sepadan bro.
0: Tapi semua ketemu gue gedek tau. Nih ya. Gue tuh menunggu banget ada orang yang berantem fisik. Pacaran berantem fisik depan umum gitu. Kayak cowoknya mukulin cewek, gue pengen banget dah. Pengen buat ngeliat gue sumpah. Boleh gak sih ikut campur gitu, boleh kan? Boleh kan orang kita mencegah gitu, boleh kan orang-orang sekitarnya. Gue lanjutin. Red flag dia adalah gampang banget main tangan kalau emosi. Tapi abis itu meluk dan bilang, aku begini karena aku sayang kamu. Dih, bodohnya gue bertahan setahun sebelum akhirnya sadar nyawa gue terancam. Ngeri banget, Nat. Untung lo berhasil keluar ya dari hubungan toksik itu. Itu bukan toksik itu. Toksik!
1: Nah, itu tuh.
0: Serem banget, bro. Coba, pertanyaan di malam hari ini adalah, ada gak sih red flag dari orang yang lo tuh akhirnya lo telan mentah-mentah atas nama cinta ya? Karena gue sayang sama dia.

0: Namanya adalah Juleha. Ini namanya Juleha ya, sahabat suara ya. Oke. Kita play Pelailah.
1: Hai Ber, hai sahabat suara semuanya. Ternyata ada nih hal yang mau gue sharing ke kalian tentang hal refleks apa sih dari pasangan lo yang sebenarnya kita tahu itu tuh red flag banget tapi kayak masih bertahan.
0: Yes.
1: Ya istilah kasarnya lu tuh butol ya, bucin dan
0: Cancer,
1: ya kan. Jadi gini, dulu itu gue jauh sebelum gue nikah, gue pernah pacaran sama cowok. Ya notabene-nya itu dulu pernah jadi bukan pernah jadi ya. Jadi gue pernah temenan sama dia, temenan sama gue, ya kan. Terus udah lost kontak segala macam. Kita kontak-kontakan lagi. Nah pacaran tuh gue adalah kurang lebih tuh 1 tahun lah. Sebenarnya dalam 1 tahun gue pacaran sama dia itu tuh udah kelihatan tuh red flag-nya. Kayak misalnya misalkan gue jalan sama dia, itu tuh rata-rata gue tuh yang nge-profit dia, gue yang bayarin dia makan segala macam gitu ya kan.

0: angin yang atau hilang beneran atau dijual ya, nggak tahu ya kan. Terus juga endingnya itu gue tahu dia bohong sama gue dan selingkuh dari gue. Kalau bohongnya itu dia dibilangnya dia ada pekerjaan dinas ke Surabaya, ada pekerjaan di Surabaya, proyek di Surabaya. Padahal dia itu ada di daerah BSD, ya kan?
1: Yay. Terus
0: ketahuan lagi sama gue. Pas di situ sih gue masih agak-agak yang okay, gue maafin lah segala macem. Dan endingnya saat gue tahu dia selingkuh,

0: kalau dia itu red flag akhirnya. Detik itu juga gue langsung putusin dia, langsung di end gitu loh. Oke,
1: thank God. Tapi ya cukup lama ya menyadari, tapi wah ini paket lengkap bro. Minjem barang, minjem duit, terus selingkuh. Ini kalau di fast food deh, ini udah paket yang paling mahal menurut gue sih. Ya ampun, ya udahlah ya. Untung endingnya putus setahun ya berarti ya. Emang suka, untung lo kebaca Juleha, lo bisa ngebaca gitu loh ya, kalau dia tuh ada indikasi red flag gitu. Jadi buat lo yang lain sahabat suara, ada kalanya lo juga harus main sense lo, biar kayak dari awal tuh udah bisa ngebaca kalau dia red flag, dan lo bisa keluar dari lingkungan toksik itu sesegera mungkin gitu maksud gue. Dan cerita-cerita lo tadi tuh bener-bener nampar realita sahabat suara. Jadi ada secara psikologis, mengabaikan red flag atas nama cinta itu dari penjelasannya ternyata namanya cognitive dissonance. Jadi kondisi di mana otak kita tuh berusaha keras membenarkan kelakuan buruk pasangan kita supaya sejalan sama rasa sayang yang terlanjur besar di dada. Jadi kita bikin alasan palsu buat nutupin kenyataan pahit gitu. Makanya cinta itu emang bisa bikin orang jadi lebih bijaksana, tapi sayangnya bisa juga bikin orang jadi butol, buta total. Itu singkatannya. Namanya cognitive dissonance, itu dia. Jadi lu tuh kayak denial lah ya. Bahasa simbolnya denial lah. Buat lo yang ada cerita mungkin mengenai topik atau enggak juga gak apa-apa, intinya sebenarnya kalau lo ada unek-unek, gue pengen dengerin, gue pengen ngasih solusi, dan sahabat suara di TikTok juga akan ngasih feedback ke lo sahabat suara. Jadi ditunggu pesan-pesannya, kita masuk ke playlist dulu. Gue akan nongol lagi jam 10 malam, tetap di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam tentunya.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Balik lagi di jam terakhir, nongkrong bareng Beril. Suasana makin malam, semakin larut, semakin kenceng juga mungkin isi kepalanya. Jalanan juga udah mulai lenggang ya, sahabat suara. Jadi buat lo yang masih di jalan, yang lagi nyetir sendirian, atau yang udah rebahan di kamar lo, selamat beristirahat, pokoknya santai-santai. Sebelum kita masuk ke curhatan, mari kita sejenak mendoakan situasi saudara-saudara kita di beberapa daerah yang masih berjuang menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Semoga bumi kita segera membaik. Dan gue akan kembali lagi setelah beberapa hit. So station on 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: Sebuah lagu dari Beres Suara yang ditujukan oleh orang-orang yang punya privilege lebih tapi memanfaatkan itu dong tidak benar. Contohnya orang-orang dengan mobil strobo yang dipakai untuk pacaran ya, sahabat suara. Buat lo yang pengen curhat, kita masuk yuk ke BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Hey, cerita malam ini ada beberapa yang masuk. Bukan beberapa sih, banyak. Aku akan start dari Lia. Hai bang, aku Lia. Temennya IF ya? Ya, bercanda, oke. Okay. Hai bang, aku Lia. Baru aja putus bulan Juli. Di awal pacaran, baru aja gue berjalan sebulan, gue tahu kalau dia tuh diem-diem ketemuan sama mantannya. Belum kelar tuh urusannya tuh. Gue tetap maafin, tapi selang 2 tahun berjalan, ternyata dia suka ngumpetin atau hapus chat dengan teman-teman ceweknya. Dan ya akhirnya putus karena dia tidak bisa konsisten untuk transparan. Itu satu. Yang kedua, lo putus gara-gara dianya main-main, dianya selingkuh, dianya masih belum bisa komit sama lo. Itu sih penyebab utamanya. Pun kalau dia transparan, apakah pun kalau misalnya dia transparan, dia jujur ya aku chat sama cewek-cewek, apakah lo masih pengen lanjut? Hati lo terlalu besar, Lia. Kayaknya orang ini tuh memang belum siap untuk komitmen sama satu orang deh, Lia. Jadi kayak, ya indikatornya terlihat dari lo baru pacaran sebulan, terus dia diem-diem ketemuan sama mantannya, itu aja udah off. Apa yang diomongin mereka berdua ya pas lo pacaran sebulan kayak? Iya, sementara aku sama dia gak begitu ini dia, aku masih belum bisa move on dari kamu. Segitu. Aneh. Dia semoga kamu ketemu yang lebih baik ya. Yang bisa komit sama kamu, yang bisa ngasih kebahagiaan full buat kamu. Halo bang. Oh nanti aja yang ini. Hai Ber, gue memberantas red flag mantan gue yang gak bisa alfateha. Oh? Padahal gue sealim itu.

Tapi gue terabas sambil mikir kalau dia bisa kok berubah pasti. Padahal gue kan mau nyari imam keluarga ya. Sholat aja au deh bisa apa enggak dia. Kenapa gue berantas? Ada sebabnya real. Karena gue dari awal udah iba. Gue udah kasian sama dia. Karena background dia dari kecil udah broken home. Dia gak ngerti apa sih romantis harmonis itu. Jadi dia gak bisa nerapin itu, alias hidupnya dingin banget. Cuek. Gue kayaknya waktu itu soal jadi pahlawan aja kali ya. Jadi semua tanda-tanda gue berantas aja. Padahal gue cari imam keluarga. Tapi dia yang gak ngerti agama aja gue toleransi. Pada akhirnya putus. Dan pas putus gue ngerasa Allah emang bisa ngelindungin gue dan ngasih jalan terbaik buat gue kalau emang dia bukan yang terbaik buat gue. Respect. Ini gue juga butuh saran sih dari sahabat suara. Gue butuh feedback dari lo yang di TikTok. Dia menerabas red flag dari mantannya yang gak bisa Al-Fatihah, agamanya kurang, sedangkan dia lagi nyari imam buat dia gitu ya. Tapi di momen yang sama, si mantan ini juga punya background yang ya dari orang yang broken home, hidupnya dingin. Jadi mungkin dia ingin menyelamatkan dari keterpurukan itu. Kalau kata Dustin, hah, cerita-cerita I Can Fix Her itu lagi. Nah, posisinya dia ini cewek yang cerita sama gue, bukan cowok. Kalau menurut gue, ini ada dua hal yang bertabrakan di sini. Di satu sisi lo pengen nyelamatin dia, tapi di satu sisi ya lo belum tentu bisa terpenuhi kebutuhan lo sama dia. Kebutuhan basic banget ya, itu beragama. Kebutuhan basic banget itu beribadah gitu. Mungkin awalnya gue ngerti banget. Mungkin awal lo kayak bisa kok dia berubah, tapi ternyata ya nggak bisa gitu kan. Ya udah ditunjukin sama yang di atas. Kalau yang di atas udah nunjukin ya mau gimana lagi nggak sih? Kalau kata Narubihan susah sih kalau emang bukan dari dirinya sendiri, yes. Kita semua orang di sekitarnya hanya bisa support, betul. Tapi keputusan dia mau lebih menjadi alim dan lebih taat beragama tuh ya keputusan dia sendiri. Kalau kata anak 2000-an, agama itu nomor satu. Udahlah, cari yang lain aja. Tapi perasaan lo bener. Dan pas putus, dia ngerasa Allah emang lindungin dia dan ngasih jalan terbaik buat dia kalau emang si mantannya bukan yang terbaik buat dia sendiri. Mantap.

0: Indonesia.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

It's your time to play. Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril yang bakal siaran sampai jam 11 malam. 17 menit lagi, sahabat suara. Gue pengen dengerin curhatan-curhatan dari pendengar-pendengar tercinta. Asik BTS, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Menyesal telah ku sampaikan. Asik deh. Yuk kita lanjut yuk. Ada sebuah voice note. Sumpah, Kalau lu mengira bahwa, ini gue pengen curhat ya. Kalau lu mengira bahwa penyiar tuh enak sambil duduk aja terus sambil ngomong kerjanya, enggak. Ada hal-hal yang lu perlu tahu dari penyiar. Kuping mereka tuh sakit pakai headphone mulu. Enggak tahu sih, ada beberapa penyiar yang nggak begitu suka pakai headphone, tapi gue salah satu penyiar radio yang suka pakai headphone dan sering banget jadi dan suaranya tuh harus keras di headphone, jadi gue bisa lebih dapet feelnya gitu loh. Dan sekarang ping gue sakit lagi yang kiri, daun telinganya, kenapa ya? Daun telinga gue bisa diganti jauh daun gak ya? Sedikit gitu aja sih. Bahaya nggak ya tiap hari begini? Nggak kan ya, aman ya? Ganti AirPods kata Spice di TikTok. Bisa, enak pakai headphone udah. Oke. Okay. Dari, sudah siap kamu? Let's go.
2: Hai, Bestel.
0: Hai, Dar.
2: Gua baru banget nyampe rumah, baru bersih-bersih.
0: Dari Bandung nih.
2: Tadi it's such a fun job di Bandung. Jadi sebenarnya gue ada project juga dan ada satu hal yang gue tuh ini isi kepala gue aja ya. Gue ngerasa rezeki itu tuh nggak selalu tentang seberapa banyak duit kita yang kita punya gitu kan.
0: Indeed.
2: Abis indeed itu karena di trip ini gue mengajak ortu gue. Nah, ortu gue tuh kan gak pernah mau foto atau apa gitu kan. Tiba-tiba kita ngeliat ada foto booth gitu. Kita akhirnya tiba-tiba nyokap gue tuh kepengen foto booth gitu. Yaudah,
0: gue
2: iyain gitu. Tadi gue pak ya.
0: Ada fotonya nih.
2: Dan apa ya, terus pas gue sambil nunggu travel, gue kan dengerin lagunya Maudy Ayunda yang Perahu Kertas. Enggak sih, emang ada di playlist si tempat travelnya itu. Ada di bagian yang ini,

0: saya. Itu kia. Rezeki yang kedua adalah pasangan gue mau ngerti kalau gue tuh mengajak ortu gue, dan dia support untuk oke, ajak aja ortu, daripada mereka berdua aja sendiri di rumah.
1: Iyalah.
0: Gitu, gak ada yang jagain, jagain aja, ajak aja. Dan yang ketiga, I feel very thankful gue punya sahabat yang baik, sebaik lo. Ya emang sih lo sahabat gue akuin.
1: Jadi
0: meskipun interaksinya cuma di live TikTok atau di medsos aja, di IG atau komen-komen antik di TikTok, ngerusuh, ngeberantem gak jelas, ngasbun. Tapi apa ya, gue ngerasa kayaknya tahun ini rezeki gue gak dalam berbentuk nominal uang yang gue dapat, tapi rezeki gue adalah dipertemukan dengan orang-orang yang membuat gue mau untuk berkembang, mau untuk apa ya, untuk lebih bahagia lagi gitu sama proses gue heal gitu. Jadi ya gue ngerasa ortu gue yang tiba-tiba mau diajak foto booth, terus pasangan gue nge-support gue untuk oke, ajak aja ortu kalau kerja, terus gue punya bestie kayak lo, itu adalah rezeki gue tahun ini. Thank you.
1: Oh, Dar, si Dari juga ngirimin fotonya nih, dia lagi foto booth sama orang tuanya. Lo tau gak? Gua yang pertama, gue setuju banget, rezeki itu could be in any form, bisa dalam uang, bisa dalam kebahagiaan, bisa dalam keharmonisan rumah tangga ataupun dengan keluarga lo. Itu gue setuju banget lagi. Jadi kalau misalkan lo bilang rezeki gue lagi seret, coba lo lihat dari beberapa aspek di hidup lo anjir. Kayak apa gitu lo lebih mungkin. Udah deh, orang-orang di luar sana yang orang-orang kaya, pasti mereka tuh ada aja masalahnya. Bener dah. Jadi lo harus syukuri kehidupan lo. Dan yang kedua, ternyata emang bener soal kedekatan lo sama orang tua. Ini dialami sama beberapa teman gue, yang dulu memang mereka ada fase yang gak terlalu dekat dari orang tua. Mereka SMA, bawahnya pengen nongkrong, tapi sekarang udah mulai bisa kayak, ah gue nemenin nyokap gue dulu aja deh, gitu. Gue gak tau kenapa, apakah mungkin kita menyadari mereka semakin tua ya, sahabat suara. Jadi kita pengennya lebih attached gitu sama keluarga kita, sama orang tua kita. Bersyukur buat lo yang orang tuanya masih lengkap, masih ada. Semoga sehat selalu sahabat suara ya. Ditemenin banyak-banyak, didengerin ceritanya, walaupun mungkin udah mulai agak kurang-kurang nyambung gitu, karena gue juga sedang mengalami fase tersebut. Lo udah mulai bawel-bawel lagi katanya, orang tua semakin tua malah semakin kayak anak kecil, itu dia. Atas Spice, jangan terlalu dianu-anuin. Ah, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jangan sampai nyesel ya, Dili. Ya, karena kita juga makin tua, biar makin dewasa juga kitanya. Jadi kita makin bisa sadar mana yang terbaik buat kita.

0: Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Kak Indang.
1: Sahabat Suara, jujur, ini panggilan buat lo untuk bantu gue ngasih feedback karena ini berat, ceritanya berat malam ini. Ada sebuah cerita dari inisial F yang gak mau disebutin. Hai Beryl, gue dengerin siaran lo malam ini sambil nahan nangis. Umur gue 26 tahun, gue udah pacaran 4 tahun sama cowok gue. Masalahnya, keluarga kita udah saling kenal deket banget. Bahkan nyokap gue udah angkat dia kayak anaknya sendiri. Tapi minggu lalu, gue nemuin fakta kalau dia diam-diam lagi mempersiapkan pernikahan sama wanita lain pilihan keluarganya di kota asal mereka. Jadi dia dijodohin, Ber. Dan dia gak punya keberanian buat nolak karena terikat janji orang tua. Saat gue tanya, dia cuma bilang, "Maafin aku ya, aku harus nurutin orang tua aku." Simpelnya kayak gitulah. 4 tahun kita berjuang bareng dari nol, hancur seketika dalam semalam, Ber. Yang bikin gue paling sakit, gue gak bisa ngamuk atau benci keluarga dia karena mereka baik banget sama gue. Gue harus pura-pura tabah di depan semua orang, padahal tiap malam ya dada gue susah banget. Gimana caranya gue ikhlasin orang yang selama ini jadi rumah buat gue ya, Ber? Gimana caranya gue ikhlasin orang yang selama ini mempersiapkan semuanya sama gue? Gimana caranya gue ikhlasin orang yang gue pikir gue akan sama dia selama-lamanya? Bra, sumpah gue tadi ngantuk, sekarang jadi muter pala gue. Gue gak tahu kalau ada di posisi lo, Fulan. Gue sebut aja lo Fulan ya. Gue gak tahu kalau jadi lo gimana. Cuma pasti gue kayak orang jet lag kali ya. Bingung. Apalagi harus udahan karena orang lain. Nah, gue tuh paling gak bisa kayak gitu. Kalau kata Dwi, ikhlasin. He's not good enough for you. Anak 2000-an, sakit banget sih. Udahlah, putusin aja, cari cowok lain. Mereka udah putus kok. Udah putus belum ya? Harusnya udah. Ya kan si cowok udah mau nikah. Masalahnya bener gak kalau itu dijodohin? Gimana kalau alibi? Nah, tapi jujur ya F, Fulan, gue gak mau bikin lo makin pusing. Jangan dengerin si Emir ini, emang dia orangnya begitu. Lumir bukan ditenangin lo. Udah, pokoknya terlepas dari dia dijodohin atau bukan, yang anggapnya beneran dijodohin karena mungkin urusan orang tuanya dan dia gitu. Kalau kata Rimi Odiol, nikmatin aja sedihnya, nanti waktu yang nyembuhin. Lama-lama jadi muak. Dari bilang, tapi menurut gue dia udah diselamatkan dari sifat aslinya keluar pas nikah. Kalau kata Emir, cari tahu sampai ujung. Kalau menurut gue, kayaknya Mir, dia tuh udah gak ada tenaga lagi buat cari tahu. Orang-orang begitu tuh yang pertama kaget, terus shock. Udah kaget, shock lagi. Terus gak tahu mau ngapain, kayak lu, amit-amit lu tiba-tiba kehilangan orang tua lu dalam sehari. Lu bingung, masih lu kaget. Banyak teman-teman gue, ya ada lah orang-orang sekitar gue yang mungkin ditinggal orang tersayangnya mereka gara-gara kecelakaan, bukan karena sakit. Kalau sakit mungkin kayak ya mereka berusaha lebih prepare gitu, lebih ikhlas mempersiapkan keikhlasan mereka. Tapi orang yang ditinggal orang tersayang gara-gara kecelakaan, yang tiba-tiba aja, itu kayak gitu cuy, masih kaget banget men. Kalau kata Mika Angel, nikmatin sedihnya, abis itu move on. Toh tuh cowok gak mau berjuang buat kamu. Anak 2000-an nih, plotnya ternyata cewek itu hamil, jadi itu alasan dari cowok aja supaya cewek gak marah. Anggap aja begitu ya. Mungkin kamu akan jadi lebih ikhlas. Kalau menurut aku, semakin parah penyebabnya, semakin kamu harusnya lebih ikhlas. Harusnya ya. Karena apa ya, ini pandangan gue doang. Karena mungkin penyebabnya tuh yang bikin si orang yang kita benci ini jadi semakin terpuruk dianya itu, mungkin kita seneng kali dalam hati gitu gak sih? Coba lo bayangin, lo tiba-tiba ditinggal sama pacar lo, terus pacar lo udah ketemu cewek lain, ternyata sama cewek tersebut mantan lo ini diperes. Kan lo jadi kayak, emang enak lo. Kan masih perasaannya kayak gitu kan. Ya pokoknya kita semua doain yang terbaik buat lo, Fulan. Cepet move on, cari distraction untuk lo, cari hal-hal yang lo suka. Semoga itu bisa membantu lo untuk lebih lebih ikhlas dari mantan lo yang ya yang nggak mau perjuangin lo itu. Aduh.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Mamat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jam 22 lewat 53 menit lewat. Oh, udah 22 lewat 54 menit ternyata. Kembali bersama Beryl. Dan ini mungkin akan jadi talk terakhir Beryl di hari ini tentunya. Tapi aku tutup dengan bacain curhat tentunya. So, ladies and gentlemen, this is BTS.

0: Sebuah cerita dari Hernandez. Disclaimer, Hernandez ini setiap hari ceritanya selalu ada update ya. Gue bisa menilai kayak hidupnya dia tuh sangat dinamik. Sangat dinamis. Gue bacain aja langsung. Selamat malam Kakak Beril dan pendengar sahabat suara. Aku Hernandez. Mau cerita tentang perjuangan aku mendapatkan seseorang yang aku kagumi dan aku cintai. Berisik nih TikTok lah. Si itu ada notif-notif mulu. Padahal gue ngapa-ngapain. Gue dibilang ini, gue curhat lagi ya. Di TikTok gue dibilang inaktif. Gue dibilang non-interaktif. Padahal bisa, dari tadi gue teriak-teriakan mulu sama warga. Oke. Mau cerita tentang perjuangan aku mendapatkan seorang yang aku kagumi dan aku cintai. Dengan pengalaman hidup yang aku jalani, cukup menguras pikiran, tenaga, dan usaha untuk menaklukkan hati seorang perempuan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang aku sadar bahwa cinta itu tak harus memiliki. Jadi gimana maksudnya, FWB gitu apa gimana? Tidak harus memiliki. Enggak sih sebenarnya. Hernandez kan cerita lo kan setiap hari itu kan pasti ada update yang kayak lo pernah disakitin orang. Abis itu lo deket sama dua cewek sekaligus. Gue apal cerita lo. Di tempat gym kan dideketin dua cewek. Nah, respect. Tapi santai aja sih Her. Gue menilai lo selalu lo selalu punya aktivitas untuk membuat lo stay sane. Ya dengan lo nge-gym itu kan cukup menyegarkan badan lo dan pikiran lo dong. Mudah-mudahan ya. Jadi cinta itu dibawa santai aja. Gak perlu buru-buru banget lah. Apalagi kayak kelihatannya lo masih punya fokus untuk hidup lo sendiri ya. Ada juga cerita dari 0896 sekian. Malam Bang Beril, jangan sebut nama gue ya. Lo emang juga gak nyebutin nama lo sih. Oke. BTW dari minggu kemarin lagi kesel sedih juga. Saudara gue cewek, seumuran gue. Dia kerja sambil lanjut S2. Kebetulan kantor dan kampusnya dekat rumah gue. Ortunya bilang, dia mau numpang tidur di rumah gue. Katanya kasihan kalau pulang jam 12 terus, khawatir kenapa-napa. Dalam kurung rumah dia di Ciputat kerja dan kuliah di Jakpus. Oke, rumahnya di Ciputat, kerja dan kuliah di Jakpus. Kayak. Yang bikin gue kesel dan sedih, ortu gue langsung ngeiyain aja. Padahal, gue inget banget dulu awal kuliah gue dibandingin sama dia, sampai diomongin depan keluarga dan saudara. Katanya gue manja, padahal gue PP Jakpus, Tangsel, naik ojol, MRT, naik TJ. Tapi kenapa sekarang dia dikasihanin? Sedangkan dulu gue dibilang manja. Oh, wajar gak sih gue kesel bang? Kayak gak adil aja hidup. Wajar kok, wajar. Tapi lo sekarang lagi berantem sama sebuah statement yang bunyinya kayak gini. Namanya keluarga, pokoknya gimana pun kalau susah yang ngebantuin adalah keluarga. Nah lo lagi bertarung sama statement itu tuh. Tapi wajar banget perasaan lo gitu. Namanya juga orang ya, apalagi lo masih muda gitu, masih kerja, masih fit. Ya pikiran lo juga rajin banget untuk menyadari hal-hal yang ya lu otak lu tuh sensitif lah gitu pokoknya. Perasaan lu sensitif banget gitu. Jadi ya itu wajar, tapi lu sedang bertarung sama statement tersebut. Ya kan lu sering dengar dong kayak ya gimana pun kalau minta bantuan pasti kan keluarga. Gitu. Ke atas Pais, belajar buat komunikasi untuk apa yang lu rasain. Coba pelan-pelan speak up tanpa emosi. Oh iya, lu udah coba ngomong belum sama ortu lu? Coba diomongin dulu ya. Tapi ya semoga orang tua lo bisa ngertiin lo. Tapi kayaknya gak mungkin juga kalau saudara lo ini diusir dari rumah. Kan gak mungkin ya. Coba semoga lo bisa berdamai. Tapi kayaknya ya gak mungkin bisa diusir juga. Dan ya udah jalanin aja. Semoga lo bisa berdamai sama keadaan itu ya. Semangat terus. Pokoknya jangan sampai, ingat lo tuan rumah, lo yang punya kamar, lo yang punya rumah, jangan sampai kebutuhan lo jadi kesampingkan gara-gara ada tamu ya, jatuhnya tamu gitu ya, walaupun masih keluarga. Good luck. Ada satu voice note lagi nih yang akan aku puter sebagai penutup di malam hari ini. Let's go.
1: Malam Beril.
0: Malam.
1: Udah tahu kan ini suara siapa?
0: Halo Tisha.
1: Gue mau sedikit cerita nih. Soal gue. Waktu itu kan gue pacaran sama teman kerja waktu di Bandung. Sebelum gue kesini ya, sebelum gue tinggal di Depok. Hal refleks yang paling sering gue lakuin, bukan dia tapi gue yang sering banget lakuin sesuatu buat dia, itu gue suka nyuciin panci magicomnya dia.
0: Wah,
1: gitu yang tempat masak nasi itu loh.
0: Magicom
1: sering tahu. Banget nyuciin itu buat dia. Apapun gue lakuin, sampai beliin dia menu makan, saking sayangnya gue sama dia. Apapun yang dia mau, apapun yang dia suka, gue beliin, gue kasih. Tapi sekarang, setelah gue sakit, setelah gue jauh, gue ditinggalin gitu aja. Katanya sih udah punya cewek baru, kata temen kerja. Tapi ya, gak tau lah. Kayak gitu sih. Gue pengen request dong. Pengen lagunya Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua. Puterin ya, makasih Berry.
0: Tis, kamu tuh masih sakit ya? Cepet sembuh ya Tis, pokoknya itu dulu deh fokus aku dan fokus sahabat suara lainnya sama kamu. Cepet sembuh dulu, semoga penyakitnya cepet diangkat. Karena ya memang udara lagi udara sedang tidak baik-baik aja. Kalau kata Spice, eleh-eleh teh rajin bener neng. Iya sih itu kerajinan sih Tis. Tapi ya semoga bisa sadar kalau hal-hal tersebut tidak perlu dilakukan. Semoga cepat sembuh perasaan dan fisiknya juga. Dan kalau kata Dari di TikTok, cowok zaman sekarang saya enaknya banget yang ninggalin cewek. Parah tuh cowok-cowok. Ih parah malah ditinggal kata Jianti. Kata Rimeo Diol, gak apa-apa teh, berarti dia udah nemu cewek lain yang nyuciin panci magicom dia. Jangan Don, maksud gitu. Ini udah ikhlas loh. Ya mungkin gak, harusnya gini. Gak apa-apa teh, berarti dia udah nemu cewek lain yang tangannya lebih cocok jadi tukang cuci panci magicom. Kamu udah, kamu mah duduk tenang aja orangnya ya teh. Pokoknya bye-bye teh, sehat selalu lahir dan batin, amin. Terima kasih sahabat suara yang udah cerita di malam hari ini. Buat lo yang udah ikutan topik, udah jam 23 lewat 2 menit, waktunya Beril pamit. Senang banget gue hari ini, buat lo yang masih jalan hati-hati. Sebelum kita tutup siaran malam hari ini, gue pengen ngajakin lo sejenak buat inget sama negara kita, bumi kita. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan, imbas bencana karhutla saat ini telah menjangkiti lebih dari 283 ribu orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di berbagai wilayah terdampak. Bumi yang rusak dan napas saudara kita butuh kepedulian kita di hari ini, bukan esok hari, jadi benar-benar hari ini sahabat suara. Jaga kesehatan, jaga lingkungan. Kalau lo nemu postingan yang berhubungan sama karhutla, sama keserakahan manusia-manusia yang ada di Indonesia yang punya kepentingan sendiri, jangan lupa untuk tetap speak up, keep talking about it, and keep reposting it. Waktunya Beril pamit sahabat suara. Abis ini gue masih di TikTok mungkin, di TikTok di suara.network. Gue masih live di sana untuk 1 menit saja. And it's time for me to say, mic's off, hard.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal
2: 15 semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
0: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya, Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Eki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini, Jiwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Jiwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Jiwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Jiwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at Depo Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hidup Persib.
3: Hidup sahabat suara. Berbahagia mungkin warga Bandung ya dengan kemenangan Persib tadi malam. Tapi yang pasti kita masuk ke Kamis jadul hari ini, siap-siap yo.
2: Sok, lagu-lagu yang membangkitkan memori sahabat suara di Arantos kadieu.
3: Bersama kita berdua Urdu Urban duaan,
2: Elmi Urban,
3: Wanda Urban.
2: Duet maut beda weton, Elmi Urban Sabtu,
3: Wanda Urban Salasa.
2: Di Suara Seru. Au.